Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua, udah pukul 8 pagi. Gimana nih teman Radua ya, masih semangat? Harus semangat dong, yes. Kalau sebelumnya teman Radua kita bahas soal soft productivity. Aduh, lincah mulutnya. Kalau kita bahas soal soft productivity, tentang bagaimana tetap bergerak tanpa harus memaksa diri untuk terus menerus bekerja, memaksakan diri hal-hal yang berat untuk tubuh kita. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin pernah lewat di kepala banyak orang, salah satunya kamu dan kamu, yes. Kira-kira sih sebenarnya lagi menuju kemana ya? Asik, kira-kira mau ke Mandonga, ke THR, ke Wawa? Bukan itu teman Radua, karena memang jadi anak muda hari ini kadang bisa dibilang membingungkan juga ya, karena pilihan itu semakin banyak, jalur karir juga semakin beragam, dan standar sukses juga semakin berubah teman Radua. Ada yang usia awal 20 ini sudah punya usaha, terus juga ada yang masih kuliah, ada yang lagi cari kerja, dan ada yang baru mulai untuk temukan apa sebenarnya yang dia suka. Dan seringkali kita jadi merasa untuk ya pastinya ketinggalan juga teman Radua, padahal mungkin masalahnya bukan kita terlalu lambat, terlalu lama, mungkin kita terlalu sering untuk melihat jalur orang lain juga nih teman Radua. Hari ini ada tekanan untuk cepat, entah itu cepat berhasil, cepat mapan, ataupun juga cepat tahu tujuan hidup nih. Padahal teman Radua, kenyataannya tidak semua orang temukan arahnya di waktu yang sama. Yang penting bukan siapa yang duluan sampai teman Radua, tapi siapa yang terus berkembang. Karena memang masa depan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba datang. Masa depan ini dibentuk dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari juga teman Radua. Mulai dari apa yang kita pelajari, terus juga siapa yang kita dengarkan, dan kebiasaan seperti apa sebenarnya yang mau kita bangun. Dan pagi ini coba tanya ke diri sendiri, bukan kira-kira saya sudah sejauh apa ya, tapi saya lagi bertumbuh ke arah yang seperti apa nih teman Radua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal. Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

Teman Pradua, pastinya kalau tadi kita bicara soal arah, sekarang kita bahas tantangan berikutnya nih. Kenapa banyak anak muda justru rasanya masih bingung ya untuk tentukan masa depannya nih, teman Pradua? Dan pernah tidak kamu merasa hidup ini kayak seperti kompetisi, seperti lomba? Yes, karena kita buka media sosial, ada yang mungkin wisuda, terus juga geser lagi, ada yang dapat kerja, geser lagi, ada yang sudah lamaran, geser lagi, ada yang buka bisnis, geser lagi, ada yang sudah pindah kota, dan juga ada yang kelihatannya kayaknya hidupnya rapi-rapi saja deh, kayaknya dia gak pernah kesusahan deh, ada terus hal-hal baik yang datang sama dia deh. Dan tanpa sadar kita mulai menghitung juga nih, teman Pradua, kenapa saya belum sampai sana ya? Padahal yang sering terlupa adalah kita tuh lihat hasil orang lain tapi tidak lihat prosesnya, teman Pradua. Hari ini bisa dibilang informasi cepat bergerak ya, teman Pradua. Kita tuh jadi tahu terlalu banyak tentang pencapaian orang lain, tapi kadang kurang kasih ruang untuk paham bagaimana perjalanan diri kita sendiri, yang akhirnya muncul tekanan-tekanan yang sebenarnya tidak selalu nyata juga, teman Pradua. Merasa mungkin harus cepat tahu passionnya kita apa, terus juga harus cepat untuk sukses, dan harus cepat untuk punya jawabannya. Padahal, teman Pradua, tumbuh itu tuh sebenarnya bukan ujian dengan satu jawaban benar nih. Ada orang yang mungkin temukan jalannya ini sejak awal, tapi ada juga yang baru sadar setelah sudah coba banyak hal dulu. Dan dua-duanya ini tidak ada yang salah, teman Pradua. Yang perlu dijaga itu bukan kecepatan, tapi pastinya adalah kemampuan untuk tetap belajar, karena dunia berubah cepat, teman Pradua. Dan kemampuan yang paling bisa dibilang paling berharga sekarang bukan selalu jadi yang paling pintar, teman Pradua, tapi jadi orang yang terus untuk mau berkembang. This

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Oman Pradua, kalau begitu sebenarnya apa yang harus disiapkan anak muda hari ini supaya tetap siap untuk menghadapi masa depan nih teman Pradua? Dan kalau kita bicara soal masa depan ya, seringkali yang dibahas adalah nilai, terus juga ijazah atau mungkin pekerjaan nih. Padahal ada beberapa hal yang mungkin sama pentingnya nih ya. Yang pertama teman Pradua adalah kemampuan untuk belajar ulang, karena banyak hal yang relevan hari ini bisa berubah beberapa tahun lagi. Terus juga teman Pradua adalah kemampuan berkomunikasi, karena ide bagus ini akan lebih terasa berdampak ya kalau misalnya bisa disampaikan dengan baik. Selanjutnya teman Radu adalah kemampuan beradaptasi, karena tidak semua rencana berjalan sesuai bayangan. Dan yang keempat adalah kenali diri sendiri. Bukan berarti harus langsung tahu tujuan hidup kamu nih teman Radu, tapi mulai sadar nih apa yang bikin kita semangat, terus juga apa yang penting untuk kita, dan seperti apa hidup yang ingin kita bangun. Dan kadang kita tuh terlalu, bisa dibilang ya, terlalu fokus untuk mencari jalan yang benar, padahal yang lebih penting adalah berani untuk mulai berjalan, karena arah ini sering ditemukan di tengah perjalanan, bukan sebelum berangkat.

Mantra 2, yes, kalau sebelum kita menutup obrolan kita di pagi hari ini ya, kita bisa sharing juga nih teman Mantra 2, pengingat sederhana yang ini bisa dibilang buat siapa saja yang lagi merasa tertinggal nih. Salah satunya juga mungkin bisa buat Linsa, dari Linsa untuk Linsa, dari Linsa untuk kalian. Pokoknya nih Linsa update untuk kalian, kita update informasinya nih. Dan teman Mantra 2, kalau misalnya akhir-akhir ini kamu sering merasa bingung soal masa depan, mungkin kamu tidak sendirian teman Mantra 2, dan mungkin juga sebenarnya gak apa-apa sih, karena tumbuh itu bukan soal langsung tahu semuanya teman Radio. Kadang tuh cukup tahu langkah berikutnya. Tidak harus punya rencana 5 tahun ke depan, tidak harus selalu yakin, dan tidak harus selalu lebih cepat juga teman Radio. Yang penting adalah kita sama-sama untuk tetap bergerak, karena masa depan kita tuh tidak dibangun dalam satu malam. Kita bukan mau bangun candi nih, tapi dari banyak hari biasa yang dijalani dengan sadar teman Radua. Hari ini kita sama-sama belajar untuk sedikit, tapi besok kita coba lagi sesuatu. Lusa memperbaiki yang belum berhasil, dan pelan-pelan itu pastinya bisa dibilang jadi perjalanan. Jadi pagi ini teman Radua, sebelum mulai aktivitasnya, jangan tanya saya sudah sejauh apa dibanding orang lain ya, tapi coba tanya versi diriku hari ini sudah berkembang dari kemarin belum. Kalau jawabannya iya, berarti bagus. Tapi kalau jawabannya masih bingung teman Radua, nah kamu harus pikirkan lagi apa yang memang tubuh kamu dan diri kamu butuhkan. Karena pada akhirnya teman Radua bukan soal siapa yang paling cepat nih, tapi siapa yang tetap bertumbuh juga teman Radua. Semoga harinya hari ini berjalan baik, dan semoga kita semua tetap menemukan arah dengan cara kita masing-masing teman Radua. Dan anyway, ini juga merupakan informasi penutup untuk di perjalanan pagi ini, bahas soal produktivitas teman Radua. Linsa masih terus membersamai kamu, masih ada sesi di perjalanan dan sepada hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Radio Rekendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Halo halo halo teman Radio, masih barengan sama Linsa di pagi ini, pastinya perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio. Yes, kalau misalnya kita beraktivitas dengan cuaca cerah, teman Radio kadang moodnya tuh agak beda juga ya dengan beraktivitas pada saat cuaca hujan nih. Siapa yang beranggapan seperti ini? Yes. Tapi ngomong-ngomong soal cuaca, teman Radio, pagi ini kita mau bahas soal tanggap bencana seperti biasa ya, karena ini akhir kebersamaan sama juga untuk di perjalanan sepeda di pagi ini nih ya. Dan yes teman Radua, dari pagi ini mulai dari satu pertanyaan aja deh. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi situasi darurat, kita tahu harus mau bikin apakah, atau mungkin justru kita panik duluan nih teman Radua? Karena memang sering kali kita berpikir bencana itu sesuatu yang jauh ya, padahal yang paling penting sebenarnya bukan menunggu kejadian besarnya nih teman Radua, tapi bangun kebiasaan siap untuk menghadapi keadaan yang tidak kita rencanakan ya. Tanggap bencana ini bukan cuma urusan petugas atau pemerintah teman Radua, tapi ini juga soal kemampuan dasar yang bisa dimiliki oleh siapa saja, kamu apalagi anak muda teman Radua ya. Mulai dari tahu nih jalur evakuasi di tempat yang sering kita datangi ya, terus juga simpan nomor darurat, sampai bahkan tahu juga informasi mana yang bisa dipercaya kalau misalnya situasinya lagi rame juga teman Radua. Tapi ada sesuatu yang menarik nih teman Radua, adalah kesiapsiagaan itu sebenarnya bisa dibilang mirip seperti pakai helm kalau misalnya kita naik motor nih. Bukan karena kita berharap terjadi sesuatu teman Radua, tapi pastinya supaya kalau situasi ini berubah, kita pastinya sudah jauh lebih siap juga. Dan kadang langkah sederhana ini bisa buat perbedaan besar teman Radua. Dan pagi ini coba deh pikirkan, kalau misalnya listrik tiba-tiba padamnya lama, hujan juga yang ekstrim itu datang juga teman Radua, atau mungkin ada situasi darurat di sekitar ini teman Radua, apa yang pertama kali kamu lakukan? Karena sebenarnya siap itu bukan berarti takut, tapi siap itu adalah bentuk peduli kita.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

soal badai yang sudah dilalui. Pastinya teman radio, kalau kita ngomongin soal badai yang sudah dilalui ya, pokoknya harus tetap lalui aja nih teman radio. Ngomong-ngomong soal badai, kita masih bahas soal tanggap bencana juga di pagi hari ini teman radio. Dan kalau tadi kita bicara soal pola pikir, sekarang kita mungkin masuk ke kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele, padahal sebenarnya penting nih kalau misalnya kondisi-kondisi darurat nih teman radio. Dan kadang kita mengira kalau kesiapsiagaan itu harus yang susah teman radio, padahal justru dimulai dari hal yang kecil. Semua hal-hal yang mau kita lakukan dimulai dari hal kecil, lama-kelamaan juga pasti akan besar dan hasilnya juga akan terlihat teman radio. Contohnya nih ya, kalau misalnya datang ke tempat baru ya, sempatkan untuk lihat pintu keluar dan juga jalur evakuasi ya. Kamu bisa simpan kontak penting di handphone dan jangan hanya mengandalkan aplikasi chat teman radio. Pastinya biasakan juga baterai handphone kamu itu tidak benar-benar habis kalau lagi bepergian jauh. Dan kalau tinggal barengan sama keluarga ataupun teman kos, sesekali cerita ataupun juga bahas soal kira-kira kalau ada keadaan darurat titik kumpulnya itu di mana. Dan hal lain yang sekarang juga penting teman radio adalah jangan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas nih ya. Karena di era digital kepanikan ini bisa menyebar lebih cepat daripada kejadian itu sendiri. Jadi sebelum membagikan video, terus juga pesan berantai ataupun juga kabar yang belum pasti, cek dulu sumbernya teman radio, karena informasi yang tepat juga bagian dari tanggap bencana nih ya. Dan satu lagi yang sering dilupakan adalah jaga kondisi diri teman radio. Karena kalau misalnya situasi tidak nyaman, keputusan terbaik sering datang dari orang yang tetap tenang. Jadi kesiapsiagaan ini bukan soal punya semua jawabannya, tapi tahu nih langkah pertama yang harus dilakukan kira-kira apa ya.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Sebagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sebelum kita tutup segmen radio, segmen kita di pagi hari ini, ada satu hal penting. Tanggap bencana ini bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal saling menjaganya. Jadi teman radio, kalau bicara soal bencana ataupun juga kondisi darurat, seringkali yang muncul adalah pertanyaan, saya harus selamatkan diri dulu atau bantu orang lain nih? Agak pusing ya teman radio, dan jawabannya sebenarnya dimulai dari satu hal. Pastikan diri aman dan juga bantu semampunya nih ya. Karena kesiapan itu bukan kompetisi siapa paling berani teman radio, tapi bagaimana kita tetap berpikir jernih, dan kadang bantuan paling sederhana justru paling berarti nih. Mengingatkan teman, bantu anak kecil atau lansia, kasih informasi yang benar, dan tidak buat kepanikan juga. Dan yang tidak kalah penting teman radio, setelah situasi selesai, jangan lupa pemulihan juga bagian dari tanggap bencana ya. Karena memang yang dibutuhkan tuh bukan cuma kembali ke aktivitas, tapi juga memastikan lingkungan dan juga orang-orang di sekitar ini kembali merasa aman. Dan pastinya Rabu pagi ini teman radio semoga jadi pengingat kecil juga untuk kita semua, kalau siap menghadapi situasi darurat ini bukan buat kita hidup dalam rasa takut, justru sebaliknya teman radio, karena kalau kita lebih siap, kita tuh jadi bisa jalani hari dengan lebih tenang. So teman radio, jadi kalau misalnya ada situasi darurat, jangan bingung nih mau selamatkan siapa dulu, tapi adalah bagaimana caranya kita tuh bisa berani dan bisa berpikir jernih juga, dan pastinya adalah tenang teman radio. Karena kalau kita tidak tenang, agak sulit juga pastinya untuk kita menyelamatkan orang lain dan juga bahkan menyelamatkan diri sendiri.

100 more.

98.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio jelang tanda waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa akhirnya untuk di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio. Karena jelang tanda waktu pukul 10 pagi pastinya akan masuk ke perjalanan santai siang nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tapi bukan barengan sama Linsa. Nanti bakal ada Isa yang bakal nemenin kamu teman Radio di perjalanan Rabu siang dan Rabu cerah dan Rabu langit birunya juga di siang hari ini teman Radio. So, thank you banget udah nemenin Linsa di perjalanan hari ini. Pastinya teman Radio, kita ketemu lagi besok di hari Kamis manis-manis barengan sama teman Radio yang semuanya manis-manis juga teman Radio. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

ialah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Broadway.
1: Jadi lain info Broadway bersama saya Siti Nureza. Kita ke informasi yang pertama. Unit donor darah PMI Sulawesi Tenggara kembali membuka layanan mobile unit donor darah selama bulan Juli 2026. Warga yang ingin berbagi bisa langsung mendatangi titik-titik yang sudah dijadwalkan. Selama Juli 2026, PMI Sultra menargetkan ribuan kantong darah dari 7 agenda donor darah yang tersebar di Kota Kendari, Konawe, dan Pomala. Kita beralih ke informasi berikutnya, maskapai penerbangan Transnusa segera mengudara dengan rute Bali Wakatobi. Berdasarkan informasi resmi, rute terbaru tersebut akan mulai beroperasi secara efektif pada tanggal 16 Juli 2026 dengan tarif mulai Rp1.849.000. Penerbangan akan dilayani menggunakan pesawat jet Comac C-909. Adapun untuk jadwal penerbangan yang diumumkan yakni rute Denpasar Wakatobi berangkat pukul 8.05 waktu Indonesia Tengah dan tiba pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk rute Wakatobi Denpasar berangkat pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah dan tiba pukul 11.55 waktu Indonesia Tengah dengan gratis bagasi hingga 20 kg. Kita beralih informasi yang terakhir, Olivia Rodrigo kembali mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional. Lagu Stupid Song tetap berada di peringkat pertama Billboard Global 200 yang dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Pencapaian tersebut menjadi pekan kedua berturut-turut bagi lagu tersebut. Olivia menjaga momentumnya di tengah persaingan musik global yang ketat. Demikian info Produ yang kami lansir dari laman erarhidupku.id. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang diawali dengan hits list request lagu kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.

90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, santai siang lagi kita ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia tadi nanti. Bersama Isa yang temannya ruang dengar kamu, kita di Hitlist. Kamu bisa request lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan santai siang hari ini. Untuk yang mau request sampai pukul 12 waktu Indonesia tadi nanti, kamu bisa request via WhatsApp kita di 0821-8830908. Atau main ke Instagram kita juga boleh, ke Instagram Pro 2 Kendari. Kamu juga bisa mampir ke RRI Digital di Live From Chat Pro 2 Kendari. Bisa tunggu teman Pro 2 rekan kamu di perjalanan santai siang.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Masih di 90.8 FM, Pro2 Radikin dari teman terbaik kamu. Santai siang hari ini teman Pro2 ditemani dengan cuaca cerah ya. Di hari Rabu nih, Rabu pertama di bulan Juli. So, bagaimana bulan Juni kemarin? Semoga untuk kamu teman Pro2 masih dengan kondisi yang happy ya. Sehat juga, segar bugar, pokoknya menghadapi bulan Juli dengan lebih baik lagi. Yang masih tertunda di bulan Juni, semoga bisa diselesaikan di bulan Juli, dan kalaupun sudah tidak bisa diselesaikan teman Pro2, semoga ada hal-hal baru yang lebih baik, yang lebih positif, of course untuk diri kamu sendiri dan juga orang-orang di sekitar kamu deh ya. Untuk kamu para penggemar sepak bola juga yang lagi banyak galau, jangan terlalu menggalaukan sepak bola ya teman Pro2 ya, meskipun mungkin ada tim-tim kesayangan kamu yang awalnya diprediksi akan masuk final tapi harus kembali pulang teman Pro2 ke kampung halaman. Bawa happy saja teman Pro2 ya. Masih banyak tim-tim lain juga yang bisa kamu dukung di pertandingan-pertandingan berikutnya. Untuk saat ini juga masih sementara berlaga nih teman Pro2, Meksiko versus Ekuador yang sekarang untuk di live score, yang juga bisa kamu lihat langsung ya di laman rri.co.id. Sekarang masih dengan Meksiko yang memimpin dengan skor 2-0. Siapa nih tim yang kamu dukung teman Pro2? Semoga masuk final deh ya, masuk ke 16 besar dan babak-babak berikutnya untuk tim-tim yang kamu dukung. Tapi satu yang pasti, untuk request kamu masih bisa lanjut request lagi sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya masih tunggu requestan kamu teman Pro2 di Hitslist yang hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

baik-baik kamu. Santai siang kita masih terus berlanjut ya dengan hits list. Kamu masih bisa juga request lagu-lagu favorit kamu, teman berdua yang mau kamu dengarkan di perjalanan santai siang hari ini sampai pukul 12 nanti. Kamu bisa tambah lagu ya ke playlist kita, teman berdua. Seperti teman berdua kita kali ini ada yang request via WhatsApp lagi nih ya. Ada Kalara, hai. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Selamat siang, aku mau request lagu Vampire Olivia Rodrigo. Alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai seseorang. Terkadang katanya ya, tidak semua orang yang terlihat baik memiliki niat yang tulus. Semoga lagu ini bisa menjadi pengingat untuk teman berdua agar lebih bijak menjaga hati dan tetap menghargai diri sendiri. Wih, pesan mendalam ya yang disampaikan Kalara untuk kamu, teman berdua, lewat lagunya Olivia Rodrigo yang selalu bisa bikin kita menggalau bersama, berpikir bersama lewat lagunya ya. Kali ini kita puterin lagi untuk kamu, Vampire, teman berdua.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

teman Pradua, teman terbaik kamu. Thank you ya untuk Clara yang sudah mampir untuk request. Untuk kamu teman Pradua yang lain yang mau request, bisa langsung ke WhatsApp kita juga di 0821-8830-908 atau main ke Instagram kita, ke Instagram Pradua Kendari. Next teman Pradua, saya mau puterin dulu untuk kamu lagu yang lagi banyak sekali berseliweran akhir-akhir ini teman Pradua di media sosial ya. Ada lagu barunya Tulus yang akhirnya comeback setelah 4 tahun ya, dengan single terbarunya yang berjudul Teh Hijau. Lagu ini teman Pradua lagi banyak dibahas karena rasanya liriknya itu relate dengan bahasa hidup ketika kita lagi merasa hampa, kehilangan rasa senang, bahkan sulit untuk buka hati teman Pradua. Nah yang menarik, Tulus tidak mengajak kita buat melawan rasa itu, tapi justru menerima. Karena setiap orang rasanya punya ya proses pulih yang berbeda-beda teman Pradua. Kamu sudah dengar belum teman Pradua lagu yang satu ini? Kalau belum ayo deh kita resapi bersama Teh Hijau by Tulus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman berdua, teman terbaik kamu masih di perjalanan Hitslist yang hari ini ya, yang masih mau request, yuk mampir teman berdua ke Instagram berdua sendiri atau ke WhatsApp kita 0821-8830-908 teman berdua. Nah, di perjalanan siang hari ini teman berdua, bisa mau sambil puterin kamu lagu dengan nuansa sepak bola ya, karena ini lagi jadi perbincangan dimanapun kayaknya ya, sekarang kemana-mana bawaannya suasana Piala Dunia yang begitu terasa teman berdua, dari suasana yang menegangkan, menyenangkan, menyedihkan mungkin ya, banyak lagi teman berdua suasana yang tergambarkan di momentum Piala Dunia. Tapi biar kamu masih bisa nikmati suasana Piala Dunia dengan baik teman berdua, kita sambil menikmati salah satu anthem songnya Piala Dunia, apalagi kalau bukan Dai Dai.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Santai siang di Pro 2 FM, teman Pro 2. Masih waktunya untuk kamu request lagu-lagu favorit kamu atau lagu yang mau kamu dengarkan, teman Pro 2. Requestnya masih bisa via WhatsApp ya di 0821-8830-908 atau ke Instagram Pro 2 Kendari atau ke aplikasi RRI Digital, kamu bisa ke live room chatnya Pro 2 Kendari. Nah, teman Pro 2 masih dengan playlist merdu yang menemani perjalanan santai siang kamu yang sebentar lagi akan menikmati waktu makan siang, teman Pro 2 ya. Atau kalau yang belum ya, selamat menikmati Rabu panjang di awal bulan Juli. Biar kamu makin happy, teman Pro 2, Isa memutarkan satu lagu yang rasanya akan meningkatkan kepercayaan diri orang yang mendengar ya. Apalagi sesuai dengan nama grupnya NPD, teman-teman berdua. I love you, but you lebih love me.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi!

teman berdua, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 12 ya, teman berdua. Thank you yang sudah mampir request di perjalanan santai siang hari ini. Dan untuk perjalanan kita masih terus berlanjut, teman berdua. Seperti biasa, kalau sudah di hari Rabu, kita kembali akan bersama lagi, teman berdua, di Muda Kreatif Spesial. Kalau di hari Rabu, ada narasumber juga nanti yang bakal hadir ke ruang dengar kamu. Nah, mana nih? Remaja-remaja jompo yang lagi cari tempat untuk refleksi, teman berdua, atau tempat untuk bikin badan kamu jadi lebih rileks ya. Atau ada mungkin dari kamu teman berdua yang juga ingin buka usaha yang serupa kah? Atau kamu juga lagi kepikiran ingin bikin usaha tapi yang menyediakan jasa, jadi bukan hanya produk. Nah, kamu wajib nih untuk terus dengerin Produ RR Kendari di Muda Kreatif siang hari ini. Nanti kita bersama dengan owner dari PC Reflexology, teman Produ, dan kita akan mengobrol tentang hal-hal seru di perjalanan Muda Kreatif siang hari ini, teman Produ. UMKM bebas menentukan produk, bisnis jasa di tangan anak muda. Pantengin terus di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Produa FM.
1: Produa FM. Sampai siang di Produa FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Di platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 90.8 Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, perjalanan santai siang kita berlanjut. Kali ini kita kembali hadir lagi teman Pro 2 di Muda Kreatif ya. Seperti biasa, kalau Muda Kreatif hadir ke ruang dengar kamu di hari Rabu, Isa tidak sendiri. Of course bersama dengan narasumber yang siap hadir ke ruang dengar kamu di perjalanan santai siang hari ini teman Pro 2. Kali ini kita mau mengobrol dengan tema yang keren tentang UMKM yang bebas menentukan produk, nah bisnis jasa di tangan anak muda. Kira-kira akan bagaimana ya teman Pro 2? Karena indeks ekonomi apalagi ya, di zaman sekarang UMKM bukan hanya bicara tentang penjualan produk, tapi juga penawaran jasa yang makin masif, makin banyak. Apalagi di kota Kendari nih ya, untuk kamu remaja jompo, banyak mungkin yang lagi cari tempat untuk merelekskan diri. Nah, kita bertemu langsung nih ya dengan owner di perjalanan santai siang hari ini, owner dari PC Reflexology, ada Bang Laude Jaiwan MAMD. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang. Saya sapanya dengan Bang siapa ini?
1: Biasanya dipanggil Om Jai.
0: Om Jai. Nah,
1: Om Jai, Bang Jai aja.
0: Bang Jai aja ya. Bang Jai, ini kalau mengobrol dengan Bang Jai apalagi tentang usaha ya, sudah lama nih berkecimpung apalagi di kota Kendari. Siapa sih yang tidak kenal Bang Jai? Biasanya hadir dengan wangi parfumnya, okay. Ya, Walemba ya, teman Pro 2. Nah, kali ini Bang Jai hadir dengan sekarang berani lagi nih ke penawaran jasa atau refleksologi.
1: Mencoba satu peruntungan, yeah, di bisnis wellness,
0: tepatnya. Wellness, oke. Okay.
1: Karena refleksologi ini atau family refleksologi ini dia masuk kategori wellness. Mm-hmm. Bagaimana, nah kita coba lagi bisnis yang baru ini kan, okay. Bagaimana tetapi dengan situasi yang saat ini.
0: Hmm? Apalagi di zaman sekarang ya, banyak berarti ya, kalau selama berjalan nih Bang Jai, melihat antusias masyarakat di Kota Kendari bagaimana dengan hadirnya PC Reflexology ini?
1: Alhamdulillah ya, untuk PC Reflexology atau kita yang bergerak di bidang wellness, uh-huh, ini memang sangat menjanjikan. Bahkan terbesik di kepala saya, loh kenapa nggak dari dulu kita main bisnis wellness?
0: Ya. Ternyata ya harusnya ya, dari dulu
1: ternyata
0: ya.
1: Ternyata lebih menjanjikan wellness, karena salah satunya kan refleksologi, betul, kecantikan. Hmm. Health, yeah, ya kan? Karena sekarang banyaknya kegiatan-kegiatan dan banyaknya masyarakat Kota Kendari, mm-hmm, yang semakin sadar akan kesehatan, mm-hmm, banyak kegiatan-kegiatan olahraga, run, pedal, yang akhir-akhir ini lagi ini kan tenis,
0: lagi rame.
1: Uh-huh. Jadi kenapa saya terpikir kenapa kita nggak siapkan setelah dia olahraga dia harus ngapain?
0: Nah, gitu, tempat untuk bikin tubuhnya jadi nyaman kembali, relax lagi nih. Nah, kalau untuk PC Reflexology sendiri sudah berapa lama nih berjalan?
1: Alhamdulillah kami kemarin baru launching ya, mm-hmm, baru launching di tanggal 25. Ya, okay. Udah sebulan ya? Ya udah
0: berarti,
1: sebulan.
0: Iya sudah sebulan, ya, sebulan berarti sebulan, ya. Nah, sebulan berjalan nih, boleh tidak spill tidak sih? Kebanyakan datang apakah dari anak muda atau justru dari berbagai rentan usia nih yang berkunjung ke PC Reflexology?
1: Sekarang Reflexology itu enggak semuanya, kalau saya melihat ya, enggak, mm-hmm, semuanya kaum-kaum jompo atau orang tua,
0: yeah.
1: Anak-anak muda lagi yang apa namanya, yang akhir-akhir ini FOMO dengan olahraga ya,
0: betul,
1: Mbak Isa ya,
0: yeah,
1: yeah. Contoh kayak kemarin ada event besar tuh, mm-hmm, abis lari, itu, yeah, pada rame
0: langsung kesana semua,
1: langsung semua anak-anak muda yang hobi-hobi tenis, pedal, yeah, lari, ya itu rata-rata memanjakan dirinya setelah itu, kayak gitu. Tapi, yeah, banyak juga usia-usia 40, 50, hmm, itu sudah mulai sadar dengan itu kan. Anak-anak, yeah, muda juga tidak lepas kok. Antusiasnya besar, hmm, sekali. Saya lihat peluang itu gitu.
0: Betul. Makanya sekarang banyak mungkin yang mulai beli dirinya remaja jompo katanya.
1: Ya, remaja jompo ya. Ya.
0: Yang sering banyak hadir ya. Tapi kalau dibandingkan dengan dulu kan sebenarnya kalau pijat sudah dari dulu kan, bahkan, yeah, jadi pijat tradisional dan sebagainya. Uh-huh. Apa yang bikin beda nih kalau pijat biasa dengan refleksologi?
1: Refleksologi kan dia pada titik-titik tertentu ya, uh-huh, misalnya kalau refleksi itu kalau di PC itu yang ada refleksiologi sama message. Kalau refleksi itu fokusnya pada telapak kaki. Jadi saya bantu menjelaskan sedikit. Kalau refleksi itu dia fokusnya ke telapak kaki, titik-titiknya Mbak Isa, ya kan?
0: Kebanyakan di kaki.
1: Iya, beda kalau message. Message dia memang seluruh badan juga, tetapi tidak fokus gitu. Dia hanya sekedar memanjakan gitu lah. Kalau refleksi tadi fokusnya ke, tetap seluruh badan, tapi fokusnya dia pada titik-titik telapak kaki.
0: Oke,
1: gitu.
0: Karena katanya di kaki itu sebenarnya ada titik-titik.
1: Iya, di kaki itu banyak titik-titik, ada jantung, ada mata, ada ini, kayak gitu-gitu kan.
0: Nah, itu fokusnya kalau untuk refleksologi gitu ya. Nah, dari sekian banyak jasa nih, kalau selain alasan karena tadi bisnis ini ternyata menjanjikan, tapi kenapa sih akhirnya pilih refleksologi dari banyak ini sekarang yang tawaran untuk bisnis di bidang jasa?
1: Oh iya, sekarang kan di Kota Kendari lagi marah.

0: digital ekonomi, terus yang kedua terbarukan ekonomi, okay. Kayak misalnya bisnis solar panel, yeah. Dan lain sebagainya, termasuk pengelolaan sampah.
1: Itu masuk
0: ya? Dari bisnis terbarukan ekonomi. Yang terakhir itu wellness ekonomi. Jadi saya ngambil yang wellness ekonomi. Okay. Karena banyak sekarang masyarakat kan sudah, Mbak Isa juga mungkin sering olahraga pastinya,
1: betul.
0: Ya kan? Kayak pedal mungkin, okay. Atau apa ya, run.
1: Jadi sekarang jogging.
0: Jogging. Kan sekarang orang beda ya zaman saya dulu. Mungkin orang enggak banyak tentang olahraga. Sekarang kan hampir semua masyarakat senang sama berolahraga, yeah. Mulai sadar akan kesehatan.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, justru itu saya coba hadir dengan konsep wellness itu untuk memanjakan diri kan, kayak gitu Mbak Isa.
1: Oke, berarti sejalan juga ya dengan perubahan yang ada zaman sekarang, apalagi sepertinya after COVID, after pandemi ya, ya. Banyak berubah gaya hidup.
0: Banyak berubah.
1: Masyarakat itu berpengaruh juga tidak sih di sektor bisnis, kalau Bang Jay kan menjalankan bukan hanya di bidang jasa, sebelumnya ada juga produk yang berjalan. Itu berpengaruh tidak sih perubahan pasca pandemi dengan sekarang?
0: Oh, sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh sih kalau sektor lain misalnya. Unit usaha saya yang lain, kalau waktu COVID ya sempat terpukul juga, tapi nggak begitu lama. Okay. Itulah enaknya kita bisnis di bidang UMKM,
1: yeah.
0: Ya kan, yang modalnya nggak terlalu besar, tapi baliknya cepat. Atau waktu COVID kemarin, kita paling 4 bulan udah mulai normal lagi, cepat dia.
1: Ya
0: kalau UMKM itu cepat baliknya.
1: Okay.
0: Cepat kembalinya gitu lah.
1: Jadi beradaptasinya juga lebih cepat lagi.
0: Lebih cepat ya, lebih cepat. Kenapa dengan pasca COVID terus orang semakin sadar akan kesehatan, Mbak Isa? Saya terpikir ya udah kita buka ini aja, bisnis wellness ini.
1: Iya, karena sejalan lagi balik lagi tadi ya, gaya hidup masyarakat sekarang juga berubah.
0: Iya, banyak berubah. Kalau dulu kan orang banyaknya nongkrong atau
1: betul,
0: apa ya,
1: yeah.
0: Banyak yang hal-hal negatif ya, mm-hmm. Kalau dulu-dulu posting. Sekarang kan di media sosial kita lihat, bukan pedal, tenis, jogging,
1: betul.
0: Ya kan, lagi marak event-event jogging.
1: Sekarang lagi banyak juga yang kena lahirnya maraton.
0: Ya, maraton, half maraton, kayak gitu kan lebih, sudah menjadi gaya hidup sih sekarang,
1: yeah.
0: Sudah bagus lah. Khususnya mm-hmm. Kita kota Kendari juga dengan kota-kota yang lain, kota-kota besar yang lain, kita malah lebih cepat menerimanya tiba di daerah. Walaupun okay. Kita orang daerah ya.
1: Betul. Berarti di Kendari, kalau dari Bang Jay sendiri melihat sebenarnya bisnis-bisnis di bidang jasa itu punya peluang besar berarti ya?
0: Oh iya, karena menurut saya kita kota Kendari kan kota jasa.
1: Oke.
0: Okay. Karena kita kan kota ya, kota madya, kota Kendari. Ya memang kita harus siapkan adalah sektor jasa. Kayak contohnya kita di Kota Kendari kan kini kalau mau orang-orang pendatang yang mau ke daerah-daerah pertambangan, daerah apa, semua kan pasti singgahnya ke
1: Kendari.
0: Kota Kendari. Ya gitu. Justru itu kenapa kita tidak buat suatu bisnis di sektor jasa yang berkaitan dengan itu semua. Artinya dia dia paralel misalnya, yeah. Pertambangan ya kan. Kenapa kita tidak buat jasa misalnya kos-kosan atau apa namanya? Kos-kosan eksklusif,
1: betul,
0: ya kan, daripada yeah. Mereka cari yang tamu-tamu dari luar lebih lama misalnya di hotel atau apa, kenapa kita enggak buat kos-kosan eksklusif atau apa, okay. Artinya yang sejalan lah,
1: yeah.
0: Tempat-tempat hiburan, tempat makan, coffee shop, lihat di Kota Kendari menjamur sekali coffee
1: sekarang
0: shop,
1: sekarang coffee shop ya, dimana-mana
0: buka coffee shop kayak gitu. Jadi saya bilang kenapa kita coba sediakan yang ini juga. Kebetulan bisnis wellness ini di Kota Kendari menurut saya belum terlalu banyak gitu. Jadi saya bilang kita coba untuk bisnis wellness gitu.
1: Oke, okay. Makanya kemarin di Grand Opening juga banyak sebenarnya saya lihat berseliweran juga di media sosial, banyak teman-teman yang akhirnya hadir ya dengan tawaran jasa yang ditawarkan di Reflexology teman Pro 2. Ini jadi salah satu pilihan wellness juga untuk kamu ya, mencari kenyamanan untuk diri apalagi di era zaman sekarang ya, gaya hidup yang semakin berubah. Well, Bang Jay, kita masih akan ngobrol lagi lebih lanjut nanti ya,
0: okay.
1: Tentang topik kita di perjalanan muda kreatif siang hari ini, teman Pro 2. So stay tune with us di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih dengan Bang J ya, teman berdua yang lagi berbagi cerita ke kita tentang bisnis ya, atau penawaran jasa yang sekarang lagi ramai juga di Kota Kendari. Dan Bang J salah satu owner juga, teman berdua, dari bisnis di bidang jasa PC Reflexology. Tapi sebelum lebih jauh lagi nih Bang J, seputaran bisnis ini, saya jadi penasaran, kenapa sih sebenarnya untuk usaha sendiri ya nih, PC Reflexology, kenapa namanya pakai nama PC?
1: Oh,
0: ada cerita kan di baliknya nih?
1: Jadi ini, nama PC ini ada ceritanya. Kita PC ini kan dari, karena kita di Kota Kendari ini ada berbagai macam suku, dan alhamdulillah itu adalah salah satu dari bahasa daerah. Jadi kalau kita kan di Sulawesi Tenggara ini ada 4 pilar ya. Terus kalau bahasa munanya pijat itu PC, artinya kayak MPC. Do PC dipijit. Kalau bahasa Tolakinya MPC. Dipijit juga. Kalau bahasa Bugis biasanya dibilang PC-PC. Justru itu bau-bau juga begitu, buton juga begitu. Jadi saya ambil saja kata dasarnya PC. Jadi menurut saya itu unik ini gitu lah. Jadi saya ambillah kata dasar itu untuk dijadikan brand. Artinya saya sih harapnya PC ini ya palingnya sepatu kita bisa besok bagus, kita bisa buka di daerah-daerah yang lain, atau kayak Makassar, di kota besar misalnya ya, itu mimpi ya, mimpi. Sehingga brand-brand lokal yang ada di Sulawesi Tenggara kita bisa nasionalkan
0: juga. Masukkan di situ ya, juga gitu. Ya. Wah, keren ternyata ya. Dari namanya sendiri PC, tahun 2002. Jadi kalau war atau masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya ya, tidak akan asing sebenarnya kalau dengar kata PC. Oh, ya. Pijat.
1: Karena semua etnis kita untuk kata pijat itu semua etnis ya, semua kultur bahasanya seperti itu.
0: Punya kata dasar yang sama, Bang Jaya.
1: Kata dasar yang sama gitu loh.
0: Oke. Kita sambil bacakan juga nih, ada komentar-komentar di TikTok. Ada teman-teman yang lagi gabung, ada yang username-nya Apu, ada Hantu Rimba, ada yang username-nya Coklat Cherry. Ada juga Emma Mandala Bakti, ada Abu-Abu, terima kasih semua yang bergabung. Ada Bang Icang juga dari Hantu Rimba, katanya mantap bos.
1: Oke, terima kasih Hantu Rimba, terima kasih.
0: Thank you ya teman-teman dua. Siapa tahu punya pertanyaan juga untuk Bang J ya, seputar usaha yang lagi dijalankan sekarang teman-teman dua, PC Reflexology, salah satu bisnis refleksi atau wellness yang ada di Kota Kendari. Mungkin kamu ada penasaran ya, boleh langsung ditanyakan. Oh, dari Hantu Rimba, katanya salam dari saya, Oki Asari.
1: Oh, siap-siap, makasih Oki Asari.
0: Oke, nah kita balik lagi nih Bang J. Sekarang anak muda tidak mau ketinggalan juga ya, banyak yang lagi coba-coba mungkin, atau lagi prepare mau coba usaha atau bisnis. Nah, kalau mau coba di bidang jasa, apalagi salah satunya misalnya reflexology nih, apa sebenarnya hal-hal yang harus dipersiapkan matang-matang Bang J?
1: Oh ya, pertama untuk karena saya juga ini di bisnis wellness baru ya. Jadi memang bisnis wellness itu mempunyai tantangan tersendiri, beda kalau kita menjual produk karena dia sektornya jasa, terus kita menggunakan jasa orang lain kan. Jadi mau manage-nya juga dengan perlakuannya cara yang berbeda. Kalau Mbak bilang hal-hal yang dipersiapkan, ya kita persiapkan pertama mental ya. Sama leadership-nya, karena ya itu tadi, karena kita menggunakan jasa orang lain atau terapis yang punya sertifikat atau keahlian. Jadi chemistry-nya harus dibangun dulu. Ya, antara owner atau pemiliknya dengan terapisnya. Kalau pesan yang saya selalu sampaikan ke terapis adalah kita ini adalah mitra. Bukan karena saya pemilik, saya bosnya, atau kalian anak buahnya, enggak begitu. Jadi pesan yang saya sampaikan bahwa kita saling membutuhkan. Ya kan? Kalian butuh saya butuh kalian. Ya kan? Jadi tidak ada gate atau pemisah. Nah, itu yang saya tanamkan ke terapis. Karena sektor jasa ini, itu tadi Mbak, kalau kita tidak siap mentalnya, bisa-bisa terapisnya dengan berbagai, namanya kita memimpin beberapa orang ya, dengan karakter yang berbeda-beda, banyak lah lika-likunya. Jadi yang pertama kita siapkan tadi mentalnya.
0: Mental yang harus kuat juga.
1: Itu mental yang harus kuat, terus manajemennya gitu kan. Terus memperhatikan apa namanya psikologi orang, kayak gitu. Itu salah satu hal yang dipersiapkan. Ya, yang paling inti juga modal. Nah, pesan buat anak-anak muda kalau misalnya masih terkendala di modal atau apa, ya ambil cari joinan, kita join-join apa kan kolaborasi beberapa anak-anak muda atau memulai dari hal-hal yang kecil misalnya kan. Divisi juga nanti akan ada home care-nya, Mbak.
0: Akan ada home care juga. Juga.
1: Jadi kita buat layanan nanti untuk home care.
0: Bisa berarti menunggu di rumah
1: ya,
0: saja.
1: Di rumah nanti kita yang datang.
0: Baik, gitu kan.
1: Itu. Anak-anak muda juga kan kalau misalnya mau di bisnis bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya dia ada yang ikut pelatihan atau apa, mulai ini home care aja dulu bisa kan. Semacam itu.
0: Kalau jadi tidak harus langsung
1: tidak harus langsung besar. Pelan-pelan aja lah. Saya juga dulunya ya semuanya berawal dari hal-hal yang kecil juga dengan bantuan teman-teman, termasuk ya teman-teman media, teman-teman hotel pergaulan, alumni dan lain sebagainya, itu semua punya peran yang sangat penting gitu. Itu sih hal yang dipersiapkan pertama itu mentalnya dulu.
0: Wah, berat teman berdua. Maksudnya bukan berat apa ya sebenarnya, karena mempersiapkan mental itu berarti ya ke diri kamu sendiri dulu nih, nanti baru bisa manage dengan baik ya, ya Bang Jay ya.
1: Benar-benar baik.
0: Menjadi leadership yang baik ya, sosok leader yang baik juga. Tapi kalau tadi sempat menyinggung juga ya beberapa seperti ya, menggunakan jasa dari para terapis ya, Bang Jay. Ini kan tentu yang bersertifikat dan sebagainya, sudah punya legalitasnya tersendiri juga. Itu berarti benar-benar selektif kah kalau di PC refleksiologi, di proses rekrutmen di awal?
1: Yang paling kami utamakan adalah pertama berpengalaman dan bersertifikat, Mbak Isa. Ya kan, karena ini apa ya? Memang standar di PC semacam itu, kami utamakan yang berpengalaman dan bersertifikat. Dia punya sertifikat refleksi, sertifikat meses, kalau dia bisa bekam ya dia punya sertifikat bekam, atau dia punya sport meses. Ingat ya, orang-orang yang suka olahraga juga di PC ada sport meses.
0: Berarti khusus nih untuk yang
1: ya,
0: suka olahraga?
1: Ya, kalau orang yang suka olahraga, relaksasi itu beda lagi treatmentnya, Mbak, gitu loh. Tidak, bukan asal. Ternamanya itu sport meses, kayak gitu, itu kan sudah ada. Kayak gitu.
0: Nah, selain itu apa lagi nih yang tersedia sekarang di PC refleksiologi?
1: Itu sport meses, refleksi, terus meses untuk badan ya, bekam juga bisa, fisioterapi juga insya Allah akan kami siapkan.
0: Segera ya?
1: Ya, akan segera kami siapkan. Tenaganya yang kami lagi menunggu tenaganya.
0: Okay. Nah, tadi juga nih sempat Bang Jay menyinggung home care ya. Home atau home service nanti akan segera hadir di PC refleksiologi juga. Kenapa nih akhirnya kepikiran untuk ayo deh kita coba buka untuk home service ini untuk PC refleksiologi?
1: Oke, Mbak Isa, makasih pertanyaannya. Jadi gini, kenapa saya terpikir untuk melakukan home care? Yang pertama, sekarang kan masyarakat apa ya, banyak kebanyakan apalagi yang habis berolahraga atau habis melakukan aktivitas mager. Mau kemana-mana lagi apa segala macam. Jadi kita manjakan juga dengan pelayanan langsung ke rumahnya, kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin dengan di tengah kesibukan masyarakat Kota Kendari ya, jadi kita jemput bola aja,
0: langsung didatangin
1: aja. Kita buat layanan semacam itu untuk bagian dari ini, Mbak, untuk memuaskan para tamu-tamu atau konsumen yang berlangganan di PC Family Reflexology and Massage.
0: Jadi untuk teman pro 2 ya, nanti jangan khawatir lagi nih nah untuk kendarian. Tadinya mungkin karena mager, capek habis olahraga, nanti akan segera hadir juga home care-nya. Bang Jay, ada yang bertanya juga nih ya, username-nya apa ini? Payung-payung. Kak, ada kan pi juga mini-pedi katanya.
1: Jadi Mbak Isa gini. Jadi bisnis wellness kan ini sebenarnya dia bisnis memanjakan diri, ya kan, kecantikan, perawatan badan, itu salah satunya. Sementara saya ini kok sudah terpikirkan, tapi kami lagi cari space yang tepat dengan konsep yang tepat itu di mana di PC Reflexology untuk medipedinya.
0: Jadi nanti akan dimasukkan juga
1: akan
0: mungkin
1: dimasukkan,
0: ya.
1: Karena ini juga saya lihat Gen Z kan banyak sukanya medipedi ini, kayak gitu.
0: Jadi bukan hanya mau dipijat tapi mau dibikin makin kinclong juga.
1: Makin kinclong juga, ya. Ya kan?
0: Apalagi di medipedi ya, bagian tangan dan kaki. Ini banyak dinantikan juga. Jadi jangan khawatir nah untuk kendarian. Nantikan, pokoknya nanti gebrakan-gebrakan baru, tawaran-tawaran baru juga, servis-servis baru ya yang akan hadir di PC Reflexology ya, Bang Jay. Nah, kita balik lagi nih ya ke sektor usahanya sekarang, apalagi ini keterkaitannya dengan anak muda. Tapi sebenarnya keterampilan apa nih yang penting dimiliki kalau kita mau mulai buka usaha? Tadi kan kalau yang dipersiapkan ada mental, leadership yang baik. Tapi kalau dari segi keterampilan ada sih tidak sih sebenarnya Bang Jay yang harus kita miliki?
1: Kalau menurut saya sih enggak ya.
0: Enggak ada ya,
1: Bang Jay? Kalau saya enggak ada. Yang paling pertama sih saya sering sampaikan itu adalah kemauan dulu.
0: Oke.
1: Okay. Bisa. Iya. Kalau pertama dia harus mau dulu, yakin. Terus setelah dia menjalannya, mentalnya jangan inilah baru down sedikit sudah ini
0: langsung
1: kan,
0: menyerang.
1: Langsung menyerang. Nanti putar akal lah gimana putar caranya akal. Untuk mendatangkan konsumen atau mendatangkan tamu dan lain sebagainya untuk meningkatkan penjualan. Okay. Apalagi akhir-akhir ini biasa kan banyak itu program-program coaching untuk owner,
0: betul,
1: itu kan
0: ya.
1: Banyak tuh sekarang. Kenapa kita tidak ikut hal-hal yang semacam itu, kursus-kursus pelatihan yang semacam itu di kota-kota besar banyak tuh, di IG, di mana,
0: betul.
1: Itu kan banyak pelatihan-pelatihan, itu sangat bermanfaat loh. Kalau kita tanya tadi apanya,
0: keterampilannya.
1: Yang paling pertama kemauan, kalau saya keterampilan
0: kemauan
1: itu
0: dulu, deh.
1: Ya, kemauan dulu, karena saya Mbak Isa.
0: Yeah.
1: Sekedar sharing aja pengalaman, kalau dari bisnis saya pertama parfum ya karena memang saya cinta parfum. Justru itu saya bangun Walemba Parfum itu karena saya cinta parfum, saya suka sama parfum. Terus sekarang kenapa refleksologi PC misalnya saya buka ya itu tadi Mbak Aisyah, karena saya juga memang senang memanjakan atau memperlakukan diri saya, menjaga diri saya agar kelihatan lebih bersih, lebih sehat,
0: betul.
1: Lebih bugar, kayak gitu. Jadi kalau saya sih awalnya bisnis hal-hal yang saya cintai, justru untuk Gen Z atau anak muda ya lakukanlah bisnis, kerjakan bisnis sesuatu yang kalian sukai,
0: okay.
1: Jadi kalian cintai, jadi tidak ada tekanan,
0: yeah.
1: Ya, atau tidak ada merasa terpaksa,
0: gitu-gitu. Kayak jadi gitu. Bawaannya kayak lebih fun aja, lebih enjoy ya,
1: lebih enjoy.
0: Meskipun ya tidak bisa ditutupi juga, selalu ada naik turunnya.
1: Ada naik turun itu pasti Mbak.
0: Aduh,
1: Isa.
0: Ada kan, hal-hal yang dihadapi.
1: Ya, itu pintar-pintarnya kita Mbak Isa untuk memanage, melakukan strategi, apalagi strategi-strategi pemasaran, peningkatan penjualan dan lain sebagainya, marketing juga banyak lah. Sekarang banyak disediakan banyak untuk sekolah-sekolah yang per minggu per coaching-coaching.
0: Betul.
1: Apa ya? Jangan hanya cuma coaching tenis atau pedal, kita coaching untuk edukasi kepemimpinan, owner, yeah. Dan lain sebagainya juga, manajemen, itu banyak sekali sekarang.
0: Oke, okay. Untuk ini ya, meningkatkan kemampuan diri juga ya.
1: Ya, kayak gitu.
0: Nah, tapi Bang Jay, kalau ini sebenarnya jadi pertanyaan klasik mungkin yang sering ditanyakan ke business owner, apalagi Bang Jay yang sudah lama juga berkecimpung. Tantangan apa nih yang Bang Jay rasa kayak di awal-awal mungkin atau akhir-akhir ini yang dihadapi, yang tantangan yang besar kan kalau menjalani bisnis?
1: Ya, tantangan yang paling berat itu ya situasi hari ini. Kita lihat keadaan ekonomi ya,
0: yeah.
1: Secara global, terus karena kita ini kota jasa, banyak juga ASN, banyak juga ini, itu mempengaruhi dengan keterbatasan-keterbatasan efisiensi anggaran dan lain sebagainya, otomatis punya dampak terhadap pelaku usaha, mau di sektor apapun itu. Itu tantangannya, tapi sekali lagi kita jangan pernah menyerah di situ. Justru itu tantangan ini yang kita apa ya, kalau saya selalu imajinasikan ya kita bermain-main aja lah, Pak. Kayak kalau di atas papan selancar atau di atas ombak, kita main-main di atasnya,
0: yeah.
1: Ya kan, kita cari yang ininya
0: aja,
1: dinikmati
0: ya,
1: dinikmati, bukan caranya, serunya di situ.
0: Oke, okay. Itu ya berarti memang apa yang terpengaruh di ekonomi itu terdampak sekali ya.
1: Ke
0: business owner apalagi ya Bang Jay. Ada yang seperti yang lagi komen juga, halo, nama username-nya halo underscore 2.
1: Halo.
0: Katanya sangat memotivasi, sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya.
1: Ah, betul. Itu kayaknya perkataannya Bob Sadino kayaknya.
0: Nah, kalau menanggapi hal itu, Bang Jay, ini kan yang sering kayaknya jadi motivasi juga di antara business owner, sekecil apapun usahanya, saya adalah bosnya.
1: Iya, benar.
0: Itu benar juga, Bang
1: Jay. Iya,
0: ya?
1: Itu benar. Itu kayaknya kutipannya Bob Sadino, salah satu pengusaha besar yang ada di Kota Kendari kan, yang berawal dari jualan telur dan lain sebagainya. Dia punya buku dan lain sebagainya kan. Kalau masalah itu, selalu saya pesan kepada Gen Z ataupun di anak-anak kuliahan,
0: yeah.
1: Atau teman-teman generasi muda, jangan pernah malu melakukan sesuatu usaha gitu. Jangan pernah malu mau jual gorengan, yang penting kan kita buat kemasannya secantik mungkin, ya toh. Jangan pernah malu, karena kita bosnya gitu lah.
0: Betul.
1: Kita bosnya, benar sekali itu kata. Karena kita bosnya, kita ownernya. Bagaimana caranya menjual biar bisa laku? Ya, kita pelajari strateginya apa dan lain sebagainya. Banyak lah. Terus yang kembali tadi yang saya bilang jangan pernah malu. Ini kan ada anak-anak muda sekarang kayak misalnya jualan gorengan atau apa, nggak ada masalah. Banyak teman-teman yang bisnis-bisnis UMKM kecil-kecil gorengan, buktinya dia bisa maju kok.
0: Bisa.
1: Iya kan.
0: Bahkan
1: tinggal kemasannya aja.
0: Betul. Ya kan?
1: Banyak sekali saya punya teman-teman kalau saya mau sebut, tapi mungkin tidak enak karena ada brand-brand ininya ya. Kalau saya mau sebut, banyak mau mulai dari nol besar-besar sampai hari ini.
0: Sampai sekarang ya, masih berkelanjutan Bang Jaya.
1: Masih berkelanjutan. Intinya kan kemasannya, dibikin packagingnya lebih cantik, lebih apa. Jadi kan jangan selalu terpikir, ah penjual pisang goreng atau apa. Jangan selalu berpikir begitu. Ini kan hanya apa ya, Mbak Isa, permulaan.
0: Fase awalnya.
1: Iya, fase awalnya. Jadi setiap manusia kan ini butuh lompatan.
0: Betul.
1: Gitu. Butuh tangga buat naik itu titik awalnya gitu. Ini kan proses. Nanti setelah dari hal-hal yang kecil tadi segala macam terkumpul, ya baru kita mulai hal-hal yang besar dan lain sebagainya. Kayak
0: nah,
1: gitu.
0: Jadi itu penting teman berdua. Kalau kata Bang Jay tadi, selain keterampilan yang utama adalah kemauan dulu ya. Dan tidak malu sebenarnya mulai usaha selama ya usaha kamu adalah hal yang positif. Terus tadi mau misalnya ya dengan image, kalau dulu biasanya aduh jual gorengan misalnya, tapi di zaman sekarang semakin keren, semakin inovatif Bang Jay ya. Di marketing juga sebenarnya itu bermain juga Bang Jay berarti ya. Nah kalau di zaman sekarang kan digital marketing jadi biasanya jadi marketing utama kan kalau untuk Bang Jay itu bagaimana?
1: Oh iya, itu penting sekali. Kan saya bilang tadi, justru itu untuk Gen Z. Kalau dia tidak mau menjadi pelaku usaha atau apa, ya dia bergerak di tiga bidang tadi. Ya tadi digital ekonomi, terbarukan ekonomi, sama wellness ekonomi. Digital marketing, kalau pertanyaan Mbak Isa tadi bilang berpengaruh, itu sangat berpengaruh sekali karena banyaknya para pemuda pengguna media sosial. Sekarang kan kita masyarakat ini baru bangun tidur handphone yang dilihat duluan, ya kan? Bukan lihat apa namanya istrinya atau apa segala macam, pokoknya handphone yang duluan dilihat
0: duluan.
1: Nah itu yang sangat penting. Justru saya bilang tadi kalau pertanyaannya digital marketing, oh penting. Dan justru itu anak-anak muda juga yang mau bergerak di bidang itu sangat bagus sekali.
0: Iya, karena kan sekarang juga dikendari lagi masif konten kreator misalnya.
1: Itu saya sangat salut sekali. Dan kebetulan juga saya juga dulu di Kadin di provinsi itu di ekonomi kreatif, di HIPMI juga di ekonomi kreatif. Kebetulan saya juga pengurus IKA alumni SMA 4 juga di bidang ekonomi kreatif. Saya sangat berterima kasih, sangat salut buat anak-anak muda yang jadi konten kreator, digital marketing, atau buat ini lomba apa namanya, mengelola sosial media, unit-unit usaha.
0: Betul.
1: Itu kan
0: jadi sebenarnya mereka yang kelola
1: feed-nya
0: bagaimana,
1: itu sangat kita butuhkan bagi para pelaku usaha. Karena kenapa? Banyak kan para owner, bisnis owner atau pelaku usaha itu masih belum paham tentang digital marketing, desain, bagaimana memasarkan di Instagram dan lain sebagainya. Ini kan peluang besar ini, sangat-sangat besar saya katakan, karena kami secara pribadi juga menggunakan jasa itu gitu loh, digital marketing, bagaimana dia desain hal-hal apa yang diposting di TikTok, di Instagram, di tweet atau dan lain sebagainya, Facebook juga kayak gitu.
0: Karena biasanya tiap media sosial punya targetnya masing-masing Bang Jay ya, punya seleranya masing-masing Nah ini bisa didukung dengan adanya penyedia jasa pengelola media sosial tadi. Karena sebenarnya jasa-jasa itu ada di sekitar kita teman berdua.
1: Ada, hanya saya melihat masih banyak belum dikelola secara profesional.
0: Nah gitu. Itu dia.
1: Ada juga teman-teman dari pengelola media sosial itu karena temannya dibayar murah,
0: kasihan.
1: Ini kan sebenarnya bicara digital marketing atau ekonomi kreatif, namanya ide kreatif itu mahal, Mbak.
0: Betul.
1: Terus itu dia nilainya memang susah untuk dijabarkan gitu loh. Jadi untuk memulai ide itu, jadi kalau teman-teman business owner, pelaku usaha UMKM mau memasarkan produknya, packagingnya, kemasannya dan lain sebagainya, gunakanlah jasa-jasa yang desain grafis, ya tahu, biar setidaknya produknya itu packagingnya enak gitu loh, kemasannya.
0: Betul lagi.
1: Nah, jadi kita ini manusia kan sama aja gini Mbak Isa. Kalau Mbak Isa keluar rumah kan pasti berkemas dulu toh.
0: Betul.
1: Di pakai baju, pakai parfum yang harum apa semua segala macam tuh, sehingga orang punya daya tarik, tertarik, orang tertarik. Itu manusia, produk juga semacam itu.
0: Oke.
1: Ya kan kalau kemasannya bagus, konsepnya bagus, punya daya tarik, orang setidak-tidaknya punya keinginan untuk membeli atau bertransaksi di situ.
0: Betul.
1: Kayak gitu.
0: Karena di zaman sekarang estetika ya,
1: estetika harus punya konsep gitulah.
0: Oke, dan ini bisa salah satunya terbantu tadi penyedia jasa itu ya.
1: Ya.
0: Tapi yang memang disayangkan ya Bang Jay, sukar juga dihilangkan sekarang banyak istilah harga teman dan sebagainya.
1: Ya, betul.
0: Kalau sebagai business owner melihat ini bagaimana Bang Jay?
1: Kalau saya sih gini ya, karena dari segi agama juga kan kalau teman punya usaha ya disupport,
0: yeah,
1: supportnya yeah. Ya. Janganlah ada harga teman atau apa, ya disupportlah temannya, yeah. Ya kan? Semacam itu. Beda kalau ada momen,
0: yes,
1: ada hari-hari tertentu, ya pasti kita akan lakukan perbedaan, gitu, perbedaan harga atau dan lain sebagainya.
0: Tapi bukan berarti setiap menggunakan jasa itu, Bang Jay,
1: jangan,
0: ya?
1: Ya, janganlah. Kasihan teman-teman ekonomi kreatif juga, yeah, yang bergerak digital marketing dan lain sebagainya. Jangan, jangan.
0: Karena mereka sebenarnya ya... awal membangun ya butuh modal juga.
1: Iya, yang ambil-ambil apa itu video-video konten, yeah, editnya itu mahal juga itu, kasihan juga idenya kan.
0: Nah, belum alatnya, gitu. belum alatnya. Lagi ya sebagainya, banyak lah ya teman berdua, akomodasi yang dibutuhkan dari teman-teman yang berjalan di ekonomi kreatif ya. Ini ya. Yang kita harapkan balik lagi yang menggunakan jasa juga bisa menggunakan dengan baik, menghargai dengan baik jasa yang ditawarkan dan berikan harga yang memang sesuai itu, Bang Jay ya. Nah, kita hampir di penghujung ternyata kebersamaan kita Bang Jay di hari ini.
1: Okay.
0: Boleh dong ya, dikasih dulu nih kiat-kiat tips untuk teman berdua atau hal yang mau Bang Jay sampaikan deh yang mau mulai buka usaha di bidang jasa apa nih Bang?
1: Oke, kiat-kiatnya yang pertama begini tadi, kemauan ya kan, terus mentalnya harus kuat. Terus kalau dari segi permodalan misalnya masih kurang ya, berkolaborasi beberapa orang dengan teman dan lain sebagainya, joinan. Kalau misalnya ragu karena joinan ya dipatenkan atau dalam bentuk akte notaris dan di badan hukum kan, jadi punya legalitasnya.
0: Betul.
1: Terus income-nya juga buat pemerintah daerah dan lain sebagainya ada, karena punya legalitas tadi, sehingga bisa kolaborasi tadi, saling meyakinkan. Itu aja sih kiat-kiat itu dari saya, Pak.
0: Oh,
1: sama
0: okay.
1: Jangan mudah menyerah lah.
0: Nah,
1: terus kalau bicara bisnis juga itu apa ya, anak-anak muda setiap hari dibicarakan, jadi otak itu terbrainwash dengan hal-hal yang misalnya mau bikin ini itu terus dibahas, jadi sehingga otak itu terbrainwash terus untuk melakukan hal-hal yang positif. Okay. Sama juga kalau kita melakukan hal yang sebaliknya gitu loh, jadi kan kita akan melakukan hal-hal yang tidak bagus juga kalau kita selalu diskusinya
0: tentang hal itu,
1: hal-hal yang lain.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Jadi sistem otak kita kan ini mirip kayak media sosial atau apa dan lain sebagainya. Kalau kita rajin lihat ceramah agama yang muncul
0: itu
1: agama
0: ya.
1: Gitu. Otak kita kan ya justru itu untuk anak-anak muda, sarankan bergaul dengan komunitas atau circle yang punya misi dan mimpi yang sama. Itu untuk anak-anak muda.
0: Gitu ya teman berdua, jadi kalau mau sering mengobrol ya, untuk kamu ya mungkin masih bingung mengobrol sama siapa tentang bisnis, sekarang di Kota Kendari pun sebenarnya banyak juga Bang Jay ya, komunitas-komunitas yang sebenarnya bisa kamu dapatkan bukan hanya di Kendari. Terus tadi ada tips dari Bang Jay juga, ikut-ikut pelatihan
1: ya,
0: mungkin ya betul. Itu bisa menambah circle kamu juga yang berkecimpung memang di bidang bisnis, supaya tiap hari obrolannya terbrainwash untuk mulai usaha ya, Bang Jay. Terima kasih Bang Jay sudah hadir di Pro2 hari ini.
1: Oke, makasih Mbak Isa.
0: Lancar terus ya
1: untuk
0: PC Reflexology dengan berbagai service-servisnya akan hadir lagi nanti. Tapi sebelum itu Bang Jay, mungkin bisa diinfokan ke teman Pro2 kalau yang mau melihat infonya di mana nih? Kalau mau lihat info seputar PC Reflexology.
1: PC Reflexology, untuk mengetahui info tentang PC Family Reflexology and Massage itu ada di IG-nya.
0: Oke.
1: PC Reflexology Indonesia. Sama TikTok juga, di PC Reflexology juga. Itu ada mau reservasi, mau lihat daftar menu, ada semua di situ. Termasuk resepsionnya kalau mau ke sana bisa reservasi dan lain sebagainya.
0: Oke, press list-nya juga tersedia Bang Jay.
1: Oke, tersedia semua di media sosialnya.
0: Oke, teman berdua. Jadi kamu bisa bantingin juga di media sosial Instagram ataupun TikTok PC Reflexology untuk get more info about PC Reflexology, salah satu wellness bisnis wellness ekonomi yang hadir di Kota Kendari. Semoga ya perolehan ini menginspirasi kamu teman-teman kedua untuk yang mau buka usaha penawaran jasa di Kota Kendari, jangan ragu, jangan takut ya. Bang Jay jadi salah satu buktinya kalau bisnis ini punya peluang besar di Kota Kendari.
1: Okay.
0: Thank you Bang Jay,
1: makasih,
0: sudah hadir hari
1: ini. Makasih.
0: Terima kasih. Semoga bisa hadir di obrolan berikutnya lagi. Dan untuk kamu teman Pro 2 di perjalanan santai siang hari ini, yang sudah dengarkan Muda Kreatif, kita masih lanjut lagi nanti di perjalanan santai siang.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lepas 17 menit dari pukul 13, waktunya kita update informasi lagi di Sport Update, informasi olahraga untuk kamu, teman Pro 2. Bicara soal olahraga ya, yang lagi ramai sekarang ya, apalagi nih kalau bukan Piala Dunia yang lagi diguncang dengan pertandingan-pertandingan di babak 32 besar ini, teman Pro 2, mengantarkan berbagai negara menuju ke babak 16 besar. Prancis misalnya yang unggul ya atas Swedia, teman Pro 2, di babak pertama laga 32 besar sebelumnya, dan bahkan hingga babak akhir Prancis berhasil membawa negaranya para pemainnya maksudnya, teman Pro 2 ya, berhasil membawa Prancis akhirnya ke babak 16 besar dengan skor 3-0 atas Swedia. Gol dari Mbappe di awal pertandingan, teman Pro 2, ini menjadi salah satu gol yang akhirnya membawa Prancis melaju ke babak penyisihan berikutnya, teman Pro 2. Yang sejak awal pertandingan Swedia justru lebih dulu mengancam melalui Alexander Isak pada menit kedua. Namun tembakan penyerang Newcastle United ini masih terlalu lemah dan mudah diamankan Mike Maignan. Prancis akhirnya mulai mengambil alih permainan setelah memasuki menit ke-10, teman Pro 2. Dan akhirnya teman Pro 2 di menit ke-20, Mbappe berhasil mencetak gol setelah menerima umpan terobosan dari Olise. Namun masih Danny McLeay asal Belanda menganulir gol tersebut karena Mbappe sudah berada dalam posisi offside, teman Pro 2. Swedia akhirnya merespon melalui skema tendangan bebas pada menit ke-28. Yasin Ayar yang mengirim bola mendatar ke kotak penalti dengan... Ya, tetapi teman Pro 2, sentakan ini belum berhasil mengoceh Maignan. Prancis kembali memperoleh peluang emas. Semenit kemudian, Adrian Rabiot melepaskan tembakan ke dalam kotak penalti, teman Pro 2, tapi balik lagi ya. Ini masih digagalkan di awal babak pertama, tapi pertandingan terus berlanjut hingga di akhir babak. Akhirnya Prancis ya kembali dengan skor telak melawan Swedia dan akhirnya memimpin dengan skor 3-0 hingga akhir pertandingan, teman Pro 2.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: setiap makna cinta.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
2: 저긴 어딜까?
3: 저 별의 시작과 끝은 어디일까?
2: 나도 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?

Kamu teman Pro 2, kita masih bersama lagi ya di Sport Update. Masih dengan informasi Piala Dunia teman Pro 2. Nah, sekarang sudah ada 7 tim ya yang sudah memastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Ada Meksiko yang berhasil menjadi negara ketujuh yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Kepastian ini didapat usai Meksiko mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 tadi teman Pro 2. Terus juga selanjutnya ya pada babak 16 besar Meksiko akan bertemu nanti antara pemenang Inggris versus Kongo yang akan berlangsung nanti malam ya teman Pro 2. Terus juga di hari yang sama ada Perancis yang lolos ke 16 besar usai menghajar Swedia dengan skor 3-0. Dan untuk sementara teman Pro 2, 7 tim atau 7 negara yang dipastikan lolos ke babak 16 besar berikutnya teman Pro 2. Ada Kanada, Brasil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Perancis, dan Meksiko. So how about your favorite team teman Pro 2? Tim-tim favorit kamu atau negara-negara favorit kamu bagaimana teman Pro 2? Sudah dipastikan lolos atau masih berjuang nih teman Pro 2?

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang kita masih berlanjut ya. Untuk kamu, teman Pradua, yang lagi dengan Rabu yang cerah, yang panas, selamat menjalankan aktivitas kamu yang lagi di mobil saat ini atau di berbagai kendaraan lah ya, teman Pradua. Lagi sambil menarik penumpang ya, untuk para kamu, teman Pradua, para pengemudi taksi online atau angkutan umum, teman Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di siang hari ini. Juga untuk kamu yang masih terus dengarkan Pradua RRI Kendari di tengah aktivitas kamu di perjalanan santai siang hari ini, semoga menjadi siang yang bahagia untuk kamu, teman Pradua, dengan ragam aktivitas kamu yang juga masih terus berlanjut. Isa masih akan terus temani ruang dengar kamu di perjalanan santai siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. So, terus bersama teman Pradua ya di Pradua RRI Kendari 90.8 FM atau via mobile application kita RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming kita di www.rri.co.id.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

thank you untuk kamu yang masih stay ya di 90.8 FM atau di aplikasi RRI Digital kita, teman berdua. Untuk kamu juga yang lagi streaming di www.rri.co.id. Nah, teman berdua, di Santai Siang kali ini waktunya kita hadir lagi nih di Produtainment. Kali ini dengan Olivia Rodrigo, teman berdua, yang kembali mempertahankan posisinya nih di tangga lagu internasional. Lagu Stupid Song yang tetap berada di peringkat pertama Billboard Global 200. Ini teman berdua jadi pencapaian 2 pekan berturut-turut ya bagi lagunya Olivia ini. Dan Olivia juga terus menjaga momentumnya di tengah persaingan musik global yang ketat. Meskipun mengalami penurunan nih dibanding pekan sebelumnya ya, tapi performa lagunya tetap dominan, teman berdua. Selain itu, popularitas dari Olivia juga mampu menjaga nih jarak dengan pesaing terdekatnya. Dengan album terbarunya juga ya, teman berdua, yang sekarang lagi sering menghebohkan di dunia-dunia platform. Hari ini lagi banyak yang suka juga dengan lagunya Olivia Rodrigo yang tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan juga, teman berdua, untuk bikin kita jadi ibaratnya merenung, terus juga jadi apa ya, jadi menggalau bersama lah ya, teman berdua. Kalau Olivia Rodrigo ini kayaknya jadi ahlinya deh ya. Langsung kita puterin juga untuk kamu, teman berdua, di perjalanan santai siang hari ini, Stupid Song yang menemani kamu di perjalanan santai siang.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Teman. Kali ini ada kabar dari musisi Indonesia. Teman Pro 2 banyak yang menantikan juga rasanya ya. Setelah lebih dari 4 tahun, Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau. Teh bukan sembarang teh, teman Pro 2. Lagu ini menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada 2022 ya. Nah, sebelum perilisan, Tulus juga sempat mengunggah potongan artwork yang bernuansa hijau di media sosialnya. Bukan maca, tapi teman Pro 2 ya. Ini adalah teh hijau yang menyertakan kalimat singkat juga. Sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026 yang akhirnya memicu rasa penasaran para penggemarnya. Dan ternyata ini adalah kode dari perilisan Teh Hijau, teman Pro 2. Lagu terbaru dari Tulus yang siap lagi selalu hadir ke ruang dengan kamu. Jadi penanda juga ya kembalinya Tulus setelah vakum merilis karya baru. Nah, lagu ini menegaskan nih konsistensi dari Tulus untuk menghadirkan musik yang sederhana, jujur, dan juga relate rasanya, teman Pro 2.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggam.

0: Teman radio, teman terbaik kamu, penghujung santai siang ya. Dengan suara yang semakin sedikit. Mudah-mudahan orang dengar kamu teman radio di perjalanan santai siang. Kita harus segera pamit karena nanti ada Yayan yang siap hadir ke orang dengar kamu. Hai.
1: Hai Queen.
0: Hai Queen.
1: Selamat sore. Iya, saya baru memulai hari ini ya. Iya, saya baru mulai hari Rabu. Gimana hari Rabu kamu?
0: Hari Rabu yang menyenangkan ya. Wow. Awal bulan Juli.
1: Yes, tanggal 1 banget ini. Wow, semangat. Sebenernya,
0: ya, kemarin kayaknya baru 1 Juni ya.
1: Iya.
0: Baru celebrate birthday party.
1: Apakah kita harus merayakan kembali? Tidak
0: kayaknya
1: ya.
0: Kayaknya Gemini udah harus say goodbye.
1: Iya, iya, benar. Oke.
0: Bye Gemini.
1: Iya, bye. Di perjalanan sore ceria barengan sama Yayan sampai di jam 7 malam. So, buat Isa selamat beristirahat.
0: Thank you. Buat Yayan selamat bertugas, selamat berdua, dan ini Isa hadir lagi kurang dengar kamu. Besok kita bareng lagi di Spada. Selamat pagi teman berdua. Tapi bukan sekarang ya, karena saya mau pamit dulu. Thank you buat kamu yang selalu stay with us di Prado FM. Teman terbaik kamu.

Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, film drama keluarga kembali meramaikan layar bioskop Indonesia bertajuk Dua Nafas. Film yang dijadwalkan tayang mulai Kamis 2 Juli 2026 ini mengangkat cerita menyentuh tentang hubungan keluarga yang syarat makna dan emosi. Film ini mengikuti perjalanan Anto, seorang anak berusia 8 tahun yang harus berpindah dari sang ibu. Karena kondisi tertentu, ibunya Wati menitipkan Anto kepada Mariam, neneknya yang tinggal di sebuah desa terpencil. Perubahan lingkungan dari kehidupan kota di Jakarta ke suasana desa membuat Anto mengalami masa penyesuaian yang tidak mudah. Ia merasakan kesepian dan ketidaknyamanan, namun seiring waktu kehadiran Putri dan Udin, dua anak desa yang menjadi sahabatnya, perlahan membantu Anto menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Info Pro 2. Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya, penyanyi Fajar Nur kembali merilis karya terbarunya yang menjadi salah satu proyek paling personal dalam perjalanan karir bermusiknya. Melalui album ini, ia merangkum berbagai fase dalam percintaan yang kerap dialami banyak orang. Album tersebut mengabarkan perjalanan emosional yang dikenal sebagai Cycle of Love, mulai dari momen jatuh cinta, munculnya konflik, kehilangan, patah hati, hingga perasaan yang masih tertinggal dari hubungan yang belum sepenuhnya usai. Fajar Nur menghadirkan sudut pandang yang lebih personal dalam setiap lagunya. Ia tidak menonjolkan drama besar, melainkan menghadirkan emosi-emosi sederhana yang sering tersisa setelah sebuah hubungan berakhir, seperti penyesalan, perasaan terpendam, hingga kata-kata yang tak sempat diungkapkan.

Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMK Negeri 1 Kendari berlangsung dengan baik dan lancar. Proses penerimaan kini memasuki tahapan akhir dan tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi bagi para calon peserta didik. Kepala SMK Negeri 1 Kendari Roni menjelaskan seluruh tahapan penerimaan berjalan sesuai jadwal melalui sistem berbasis aplikasi daring hingga proses pendaftaran, verifikasi hingga pengumuman dapat dilakukan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat. Menurut Roni, tiga kompetensi keahlian yang paling diminati pada tahun ini adalah manajemen perkantoran dan layanan bisnis, teknik komputer dan jaringan telekomunikasi, serta akuntansi dan keuangan lembaga. Dari ketiga jurusan tersebut, MPLB menjadi pilihan dengan jumlah pendaftar terbanyak. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

0: That one's not gonna make it.
1: Delapan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria ya, saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Yayan bakal menemani ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, apa kabar teman Pro 2 ya, mengawali kebersamaan juga di perjalanan sore ceria di awal Juli ini, tanggal 1 banget nih ini teman Pro 2 ya. Tentunya kamu juga bisa ikutan update informasi yang ada di sekitar kamu, karena kita ada di Sherlock, sharing informasi lokal. Mau update informasi cuaca boleh, info lalu lintas boleh, atau mungkin kamu punya kegiatan yang mau diinfokan juga boleh teman Pro 2. Kamu bisa join di via chatroom kita ya, di mobile aplikasi di RRI Digital, tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, jangan lupa di follow dulu akun Instagramnya ya. Di WhatsApp kita juga boleh ya teman Pro 2, di 0821 883 0908.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kita masih di Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi cuaca dulu dari BMKG teman Pro 2 ya, yang memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Sulawesi Tenggara di hari ini, tepatnya Rabu 1 Juli 2026. Secara umum diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan ya teman Pro 2. Tapi masyarakat di wilayah Kolaka Raya nih diimbau tetap mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi pada beberapa waktu dalam sehari teman Pro 2. Nah, di siang hingga sore hari ini cuaca di sebagian besar wilayah juga masih didominasi kondisi cerah berawan, tapi memang hujan ringan juga berpotensi mengguyur wilayah Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan juga Kolaka Timur. Di malam hari nanti cuaca di Sulawesi Tenggara kembali diperkirakan cerah hingga berawan, potensi hujan ringan juga masih berpeluang terjadi di wilayah Kolaka Utara ya. Sementara daerah lainnya diperkirakan tetap berada dalam kondisi cuaca yang relatif kondusif teman Pro 2. Nah, dalam perakiran cuaca ini juga tidak terdapat peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Tenggara ya. Meski kondisi cuaca secara umum juga cukup bersahabat nih teman Pro 2, tapi diimbau juga masyarakat yang beraktivitas di wilayah Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur itu tetap disarankan membawa perlengkapan pelindung hujan ya, sebagai langkah antisipasi terhadap hujan ringan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Ngobrol dua di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi kali ini datang dari kontingen Kota Kendari ya, yang berhasil menutup ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tenggara 2026 dengan hasil membanggakan nih setelah memastikan diri sebagai juara umum. Jadi di kompetisi yang berlangsung sejak tanggal 26 sampai 30 Juni kemarin, teman Pro 2 di Gedung KONI Sultra Kota Kendari unggul atas daerah lain dengan torehan 1 medali emas, 2 perak dan juga 1 perunggu teman Pro 2. Dan gelar juara umum ini dipastikan usai seluruh pertandingan rampung dan agenda penutupan digelar di hari Selasa malam. Dan capaian terbaik Kota Kendari datang dari cabang olahraga basket. Tim basket putra juga sukses mempersembahkan medali emas ya, setelah tampil dominan sepanjang turnamen hingga mengalahkan Kota Bau-Bau pada partai final. Nah, di sektor putri teman Pro 2, tim basket Kendari juga menunjukkan performa solid ya, meski akhirnya juga harus puas finish sebagai runner up usai dikalahkan lawan yang sama di laga puncak. Tambahan prestasi lainnya juga datang dari cabang sepak takraw yang ikut menyumbang 2 medali bagi kontingen, masing-masing 1 perak dan juga 1 perunggu teman Pro 2. Keberhasilan ini juga menjadi catatan penting bagi Kota Kendari karena dalam 8 tahun pelaksanaan Popda, baru kali ini Kota Kendari itu mampu mencatat pencapaian terbaik sekaligus merebut posisi puncak klasemen akhir ya. Sementara itu Kota Bau-Bau menempati posisi kedua dengan raihan 1 emas ya dan juga 1 medali perak. Adapun Kabupaten Muna berada di urutan ketiga dengan koleksi 1 emas, 1 perak dan juga 1 perunggu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bersama Teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kita update informasi Teman Pro 2 datang dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ya, yang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Presisi Mapolda Sultra di hari ini, Teman Pro 2. Dan peringatan HUT Bayangkara tahun ini mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Ini tuh sebagai wujud komitmen Polri ya, untuk terus menghadirkan pelayanan, perlindungan, dan juga pengayoman yang terbaik bagi masyarakat. Di amanatnya Teman Pro 2 ya, Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji juga menegaskan seluruh personil Polri juga harus terus berbenah dan meningkatkan profesionalismenya dalam setiap pelaksanaan tugas, mulai dari jajaran Polda Sultra ya hingga Babin Kamtipmas yang bertugas di desa. Dia juga meminta seluruh personil ya mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, punya kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, dan juga merespon setiap persoalan secara cepat dan juga tepat. Nah, menurutnya nih Teman Pro 2, seluruh tugas kepolisian juga harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip presisi, yakni prediktif ya, responsibilitas, dan juga transparansi berkeadilan. Dari Kapolda Himawan juga menilai Sultra ini sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, potensi pariwisata dan kemaritiman, membutuhkan jaminan keamanan serta iklim investasi yang sehat. Tapi di sisi lain juga masih terdapat sejumlah tantangan ya yang harus diantisipasi, seperti konflik agraria ya, aksi unjuk rasa, kejahatan konvensional, hingga penyalahgunaan narkotika. Selain itu dikatakan juga kalau Polri ini juga dihadapkan sama transformasi kejahatan yang kini tuh tidak lagi mengenal batas wilayah, dan perkembangan tindak pidana di ruang cyber dan digital ya, katanya menuntut institusi kepolisian itu untuk makin adaptif dalam menjalankan tugas.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi masih suasana perayaan hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara ya teman Pro 2 di lapangan apel Polda Sultra yang berlangsung di hari ini makin semarak juga karena adanya penampilan atraksi peragaan safety riding ya dari personil Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra. Jadi aksi para personil yang mengendarai sepeda motor dinas seberat 1 ton secara presisi ini berhasil mencuri perhatian tamu undangan dan masyarakat juga yang memadati lokasi upacara teman Pro 2. Berbagai manuver yang ditampilkan juga tidak hanya menghibur ya, tapi juga menunjukkan keterampilan tinggi personil dalam mengendalikan kendaraan yang memang tetap mengedepankan aspek keselamatan berkendara teman Pro 2. Jadi pertunjukan ini tuh diawali dengan formasi berkendara yang rapi, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi teknik slalom atau tikungan silang teman Pro 2 hingga pengereman manuver keseimbangan yang dilakukan secara berkelompok. Seluruh rangkaian atraksi ini berlangsung lancar dan menegangkan. Atraksi ini juga mendapatkan tepuk tangan meriah dari para penonton.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kalau kita melihat tren yang lagi rame akhir-akhir ini teman Pro 2 ya, rasanya slow living dan juga frugal living ini dua gaya hidup yang semakin banyak diminati di tengah ritme kehidupan modern yang serba cepat ya. Meski memang punya fokus yang beda, tapi keduanya tuh saling melengkapi gitu dalam membantu kita menjalani hidup yang lebih sederhana, terarah dan minim tekanan juga teman Pro 2. Dan ketika kedua konsep ini tuh diterapkan secara bersamaan, hasilnya tuh bukan cuman hanya kondisi keuangan yang lebih sehat, tapi juga kesehatan mental yang lebih baik teman Pro 2. Jadi kamu tidak lagi terjebak dalam budaya konsumtif maupun juga tuntutan untuk selalu sibuk ya. Ada banyak juga kenapa slow living dan frugal living ini banyak diminati dan kenapa kombinasi keduanya itu cukup sangat menarik juga teman Pro 2. Nanti bakal Yayan hadirkan kurang dengar kamu ya. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Kalau kita berbicara salah satu titik temu antara slow living dan frugal living itu adalah sama-sama mengajak kita untuk mengurangi keinginan yang tidak perlu. Jadi alih-alih terus mengejar barang baru atau gaya hidup yang mahal, keduanya tuh mendorong kita biar lebih menghargai apa yang sudah kamu miliki teman Pro 2. Dan kebiasaan ini tuh bisa membantu mengurangi tekanan finansial ya, sekaligus menghindarkan diri dari stres juga nih teman Pro 2 akibat membandingkan hidup dengan orang lain. Dan manfaat terbesar dari memperlambat ritme hidup itu adalah mendapatkan kembali waktu ya, dan ketenangan untuk membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain, pekerjaan, alam maupun diri sendiri.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti...

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Yayan di sini ya. Masih ngomongin juga soal slow living dan frugal living ini teman Pro 2. Frugal living itu bukan berarti pelit ya, tapi memilih pengeluaran yang benar-benar itu kasih manfaat jangka panjang teman Pro 2. Nah, orang yang menerapkan gaya hidup ini tuh cenderung tidak mudah tergoda diskon ya atau tren sesaat. Biasanya tuh mereka lebih memilih membeli barang berkualitas yang tahan lama dibandingkan sering beli barang murah tapi cepat rusak. Dan kebiasaan ini juga sejalan dengan slow living yang menekankan kualitas daripada kuantitas ya teman Pro 2. Melepaskan hal-hal yang tidak penting ini tuh membantu kamu juga kembali mengenali nilai dan tujuan hidup kamu teman Pro 2. Dan kesederhanaan itu sebenarnya bukan mengubah jati diri ya, tapi mengembalikan seseorang tuh pada dirinya yang sesungguhnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua, kalau kita membicarakan soal slow living ya, slow living itu mengajarkan kita kalau waktu itu merupakan sumber daya yang sama berharganya dengan uang ya, teman berdua. Sementara itu, frugal living ini membantu seseorang menggunakan uang itu secara lebih bijak ya, biar tidak perlu terus-menerus bekerja hanya untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif. Nah, ketika keduanya diterapkan bersamaan, seseorang tuh punya kesempatan lagi untuk menikmati hidup tanpa merasa dikejar target finansial yang berlebihan ya. Orang yang paling berhasil itu adalah mereka yang menggunakan uang untuk memperoleh lebih banyak waktu ya, misalnya dengan mengurangi pekerjaan yang tidak perlu atau mungkin mendelegasikan tugas tertentu sehingga bisa fokus sama hal-hal yang benar-benar penting.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal slow living dan frugal living ya, teman Pro 2, orang yang menjalani slow living ini tuh biasanya lebih mudah menikmati hal-hal sederhana gitu ya, seperti memasak di rumah, berjalan kaki, baca buku, atau mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, di sisi lain, frugal living ini tuh mendorong seseorang untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki ya, sehingga tidak mudah tergoda membeli barang demi mengikuti tren. Dan kombinasi keduanya itu membantu membangun rasa syukur juga, yang tentunya berdampak positif ya sama kesejahteraan psikologis, karena memang rasa syukur ini tuh mampu menghalangi munculnya emosi negatif gitu ya teman berdua, seperti iri hati, penyesalan, dan rasa tidak puas yang bisa mengurangi kebahagiaan seseorang.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Teman Pro 2 ada Sandy Kenesan dan juga Noella yang merilis single Indonesiaku Teman Pro 2 ya. Lagu Indonesiaku ini sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan ya didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Ada Pak Iberman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern, berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikkan nih Teman Pro 2. Duet Sandy Kenesar dan juga Noella ini juga terasa apik dan segar ya, dengan paduan vokal yang terdengar padat membawa spirit positif dan juga optimisme bagi pendengarnya. Single Indonesiaku ini masuk dalam album Kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Synergy for Indonesia sebagai eksekutif produser. Kemudian ada Pai Burman sebagai head producer dan juga ada Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita update informasi teman Pro 2 ya, ada Ferry Irwandi yang resmi membuka sekolah Malaka di Aceh Tamiang yang dibangun untuk membantu anak-anak terdampak banjir bandang dan longsor agar tetap bisa mengakses pendidikan. Jadi sekolah ini tuh mulai beroperasi di Juni kemarin ya teman Pro 2, setelah proses pembangunan yang dimulai sejak Januari lalu. Lokasinya di Kota Lintang, Kuala Simpang ya. Sekolah Malaka ini tuh hadir sebagai ruang belajar bagi anak-anak di wilayah terdampak bencana, dan proyek ini tuh dibangun melalui kolaborasi Malaka Project bersama dengan berbagai mitra, dan diharapkan juga tidak cuman menjadi tempat menimba ilmu ya, tapi juga ruang tumbuh yang aman bagi anak-anak dan masyarakat sekitar.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 makin sore ya, jam pulang kerja, jam selesai kita beraktivitas rasanya makin mumet gitu ya. Otak kita tuh makin lemot juga, teman Pro 2. Nah nih, ya kasih satu informasi teman Pro 2 ya. Susah fokus, gampang capek, atau otak kamu tuh rasanya lemot ya, tidak selalu tuh gara-gara kurang tidur atau kebanyakan aktivitas. Nah ini dehidrasi ringan juga bisa jadi penyebabnya teman Pro 2. Soalnya hampir 75% bagian otak kita tuh terdiri dari air. Jadi kalau cairan tubuh berkurang, aliran darah ke otak ya, kerja sel saraf sampai kemampuan buat berpikir dan konsentrasi juga ikut menurun. Jadi tidak heran ya kalau muncul brain fog, sakit kepala, gampang bad mood, sampai waktu reaksi kita tuh jadi lebih lambat teman Pro 2. Dan rasa haus ini tuh bukan patokan kalau tubuh masih cukup cairan. Tubuh tuh seringkali sudah mulai dehidrasi sebelum rasa hausnya tuh muncul. Makanya ya teman Pro 2, biasakan minum air putih secara berkala, terutama pas cuaca tuh lagi panas, habis olahraga, atau mungkin lagi sibuk seharian. Lengkapi juga kebutuhan cairan kamu tuh lewat buah dan sayur yang tinggi kandungan air ya, supaya otak kamu tuh tetap fokus dan tubuh tetap fit juga buat beraktivitas.

0: Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Yayan di sini ya. Teman Pro 2 WhatsApp baru saja keluarin fitur terbarunya yaitu username. Jadi fitur ini tuh menjawab keresahan kamu kalau baru kenalan dengan orang lain dan merasa personal sekali nih kalau harus tukeran nomor handphone teman Pro 2. Nah, dari username ini jadi kamu tidak perlu lagi repot-repot untuk share nomor telepon kamu. Cukup sebutkan saja username kamu apa teman Pro 2, maka kamu tuh akan otomatis terhubung dengan kenalan kamu. Bahkan kalau misalkan kamu join grup maupun komunitas, kamu tuh tidak perlu khawatir lagi ya, nomor telepon pribadi kamu tuh bisa terekspos. Dan username ini tuh bisa digunakan, bisa namanya tuh sama dengan akun Instagram atau Facebook. Tapi yang jadi pertanyaan itu, kira-kira bakal safety atau tidak nih? Nah, tenang saja nih ya teman Pro 2, karena WhatsApp itu sudah siapin opsi keamanan untuk atasin itu semua, yaitu dengan cara username key. Jadi di setting username itu bakal ada opsi everyone dan juga people who know my key untuk siapa saja yang bisa kontak kamu di WhatsApp dengan username itu. Kalau kamu pilihnya people who know my key, maka hanya orang-orang yang kamu kasih tahu username key kamu saja itu yang bisa kontak kamu. Gimana nih teman Pro 2, kamu sudah siapkankah username buat WhatsApp kamu?

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 42 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiba mubarakan fih. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini sebajudul kebun musnah sekejap gara-gara makar atau jahat. Pendengar rahimakumullah. Al-Qur'an sepertiganya adalah kisah sebagaimana hal itu disampaikan oleh para ulama. Pernyataan itu menunjukkan betapa pentingnya memahami sejarah dalam kehidupan untuk membangun masa depan. Mari sejenak kita berselancar dengan kisah yang Ashabul Jannah, pemilik kebun, yang Allah ceritakan dalam surah Al-Qalam. Kisah ini diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa awal saat mengawali dakwah sebagai utusan Allah di Makkah. Saat itu Rasulullah mulai menghadapi gangguan dan celaan dari orang-orang musyrik yang menentang dakwah beliau. Allah menceritakan kisah ini dalam surah Al-Qalam ayat 17 hingga 27. Ayat ke-17 inilah satu-satunya ayat yang menjelaskan maksud Ashabul Jannah dengan makna para pemilik kebun. Sementara dalam banyak ayat kata Ashabul Jannah pada makna para penghuni surga, sebagai lawan dari Ashabun Nar, para penghuni neraka. Bagaimana kisah Ashabul Jannah dan apa yang bisa kita ambil pelajaran darinya? Pendengar rahimakumullah, Allah mengisahkan dalam firman-Nya, "Idza balawnahum kama balawna ashabul jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathnaun fatawafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasor rim." Sesungguhnya kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah sebagaimana telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari, tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucap insyaallah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam karena terbakar, seperti malam yang gelap gulita. Quran Surah Al-Qalam ayat 17-20. Lanjutannya, fatana daw musbihin anik du'ala kharithikum inkuntum sorimin fangtolaku wahum yata khawfatun alla yadakhulun nahal yaum alaikum miskin wagadaw ala khasdin qadirin falama ra'auha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, yang artinya adalah, lalu mereka saling memanggil pada pagi harinya, "Pergilah pagi-pagi ke kebunnya jika kamu hendak memetik hasil." Mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, "Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke dalam kebunmu." Berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat
menghalangi orang yang miskin. Orang-orang miskin, mereka mengira mampu melakukan hal itu. Ketika melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Quran Surah Al-Kalam ayat 21-27. Pendengar rahimakumullah, siapa itu ashabul jannah? Dan apa yang mereka lakukan hingga Allah mengabadikan kisah mereka dalam firman-Nya? Para pemilik kebun ini adalah sebuah keluarga. Mereka hidup bersama orang yang mulia dan sangat dermawan. Ia adalah seorang mukmin yang selalu memperhatikan hak-hak orang, hak-hak Allah pada harta, buah-buahan, dan tanamannya. Pada waktu itu, kebunnya memberikan hasil yang melimpah lagi berkah. Setiap masa panen tiba, sang ayah memanggil orang-orang miskin untuk ikut menikmati hasil kebunnya. Orang-orang miskin datang dengan membawa keranjang, ada pula mengambil dengan kedua tangan mereka sekedar ikut menikmati hasil panen dari kebun itu. Mereka ikut merasakan kegembiraan sembari memakan hasil buah-buahannya yang menyegarkan. Mereka hidup bahagia di kebun surga lelaki saleh ini. Pendengar, ayah yang baik ini tahu betul bagaimana memanfaatkan hasil kebunnya, sebagaimana hasilnya disimpan untuk kebutuhan keluarganya dan perawatan kebun, sedangkan sebagian lainnya ia sedekahkan. Sehingga cerita lelaki yang saleh ini, ayah dari para pemilik kebun ini, wafat tepat menjelang waktu panen tiba. Anak-anaknya pun memakamkan ayah mereka dengan baik. Mereka sedih dan menangis atas kematian sang ayah. Akhirnya anak-anak inilah yang mewarisi kebun dari sang ayah, dan mereka inilah yang dimaksudkan para pemilik kebun atau ashabul jannah. Pendengar rahimakumullah, musim panen kian dekat. Ketika fajar menyingsing dan suasana pagi yang indah, mereka ashabul jannah pergi ke kebun guna mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut musim panen. Mereka menyambut musim panen dengan kebahagiaan karena hasil buah-buahan yang begitu melimpah. Mereka juga berseloroh, pasti besok kita akan memanennya. Tanpa mengucap lafaz insya Allah, tanpa menyandarkan kekuasaan kepada Allah. Pendengar, lalu di antara anak-anak pemilik kebun tersebut berkata, harta ini hanya sedikit, sementara keluarga yang kita tanggung teramat banyak. Kita tidak dapat melakukan apa yang dahulu dilakukan oleh ayah kita. Mereka pun sepakat untuk tidak memberi orang-orang miskin sebagian hasil kebun itu. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Muhammad Sulaiman Al-Ashkar dalam kitabnya yaitu Sabdatu At-Tafsir Min Fadli Al-Qadir. Sekali lagi, orang tua mereka selalu bersedekah kepada fakir miskin saat panen, bahkan membiarkan kaum du'afa itu ikut memetik. Namun anak-anaknya tidak demikian. Mereka kikir, mereka bersikap angkuh karena merasa diri mereka lah pemilik harta tersebut, meskipun salah seorang di antara saudara mereka ada yang tidak kikir. Tetapi pada akhirnya ia ikut menyepakati untuk tidak memberi kepada fakir miskin lantaran yaitu desakan oleh saudara-saudaranya. Hal ini diisyaratkan dalam dialog yang terekam pada ayat setelahnya. Lalu kebun mereka lenyap seketika hangus terbakar. Andai dahulu kita tidak memberikan sebagian hasil panen kepada orang miskin, niscaya kita menjadi lebih kaya dari sekarang. Kata sebagian anak pemilik kebun ini adalah hitungan matematis
yaitu matematis. Bukankah begitu Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Pendengar, berhati-hati jangan sampai anak kita hanya diajari hitungan matematika dunia dan tidak pernah diajari hitungan matematika langit. Padahal Allah lah yang memiliki kekayaan di bumi dan di langit, serta seluruh isinya. Kita perlu mawas pada logika akal yang hanya mampu menjangkau hitungan untung rugi duniawi. Seperti anak-anak para pemilik kebun, mereka pandai berhitung, jelas mereka tahu hitungannya. Pendengar rahimakumullah, inilah alpetaka menyebabkan para pemilik kebun kehilangan keberkahan, bahkan mereka kehilangan kebun dan gagal panen. Keindahan kebun mereka lenyap saat mereka tidur. Kebun mereka terbakar, hangus, tak tersisa. Padahal esok harinya mereka bersiap akan panen raya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik, bincang asik.
3: International Top 20.
4: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
4: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga masih akan hadir kerang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kita di FYI for your information nih. Ada video yang lagi viral, teman Pro 2 memperlihatkan gedung perumahan di Cina nih yang dilengkapi dengan teknologi mist cooling alias kabut pendingin. Jadi sistem ini tuh diklaim bisa menurunkan suhu sekitar 3-6 derajat Celcius ya. Jadi tetap nyaman buat dipakai aktivitas outdoor saat musim panas. Cara kerjanya, sistem ini tuh memakai pompa bertekanan tinggi dan nozzle khusus teman Pro 2 untuk menyemprotkan uap air super halus ke udara. Nah, saat kabut ini menguap, dia tuh menyerap panas dari lingkungan sekitar. Hasilnya, areanya tuh terasa lebih sejuk ya, tanpa bikin orang atau permukaan di sekitarnya jadi basah kuyup. Dan teknologi ini tuh biasanya bisa dipasang di balkon, di taman, area pejalan kaki, sampai ruang outdoor lainnya. Dan FYI lagi nih teman Pro 2 ya, teknologi outdoor mist cooling ini tuh sebenarnya bukan barang baru. Sistem serupa malah pernah digunakan saat Olimpiade Beijing di tahun 2008, termasuk lewat mist cooling station di area pertandingan untuk membantu menurunkan suhu dan mengurangi risiko panas bagi atlet maupun peserta.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 56 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya En harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Nanti di perjalanan jaga malam ya, kamu bakalan ditemenin sama Queen Vivi.
1: Hai Queen. Oke, Queen kita sana yang dari tadi kita tanya-tanya ya. Akhirnya di tetangga sebelah ya.
0: Queen tetangga sudah datang.
1: Udah ada kok dari tadi. Oh, iya. Aduh. Oke, kayaknya enak tuh yang dia makan ya.
0: Iya, kayaknya bisa nih.
1: Bisa. Ya. Oke deh. Vivi udah siap temani Pro 2 di perjalanan malam hari ini. Aduh, dingin-dingin gini. Iya. Es krim kayaknya enggak cocok ya.
0: Iya, enggak cocok. Apa itu es krim?
1: Malum dari Bandung ya. Oh, enggak jadi. Oke deh, sebelum kita yapping terlalu banyak. Oke deh, waktunya Yayan istirahat juga. Vivi juga udah siap temani teman Pro 2 hingga sampai tuntas siarannya.
0: Iya, oke okay, deh,
1: selamat istirahat.
0: Oke teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan jaga malam kamu. So kalau gitu Yayan pamit ya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Himawan Bayu Aji memimpin langsung jalannya upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang dipusatkan di lapangan presisi Mapolda Sultra pada hari Rabu ini. Pada momentum usia Korps Bayangkara yang menyentuh angka 8 dekade ini, seluruh personel kepolisian di daerah diminta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada publik. Langkah ini dinilai krusial guna menjaga stabilitas keamanan di semua lapisan masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika kriminalitas konvensional maupun kejahatan digital yang kian berkembang. Menurutnya, situasi wilayah yang kondusif hanya dapat terwujud melalui kerjasama yang erat antar elemen. Sinergitas berkala dinilai menjadi jembatan komunikasi yang penting agar apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat diwujudkan secara nyata. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara merilis beberapa indikator strategis terkini terkait inflasi, nilai tukar petani, ekspor dan impor, transportasi, serta perkembangan pariwisata. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Hadi Susanto mengatakan, pada Juni 2026 ini mengalami inflasi year on year sebesar 4,68%, sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Kota Bau-Bau sebesar 5,60%. Sedangkan nilai tukar petani Sulawesi Tenggara pada Juni 2026 tercatat 101,61 atau mengalami penurunan sedalam 0,03% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 101,64. Adapun jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 51.739 orang, turun sebesar 6,54% dibandingkan bulan April 2006 lalu yang mencapai 55.360 orang. Demikian halnya dengan tingkat penghunian kamar hotel bintang di Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 tercatat sebesar 36,67% atau mengalami penurunan 2,37 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya pada bulan April yang tercatat sebesar 39,04%. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Setelah tidak merilis karya baru selama lebih dari 4 tahun, penyanyi Tulus akhirnya kembali menyapa pendengar melalui lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang dirilis pada Selasa 30 Juni 2026. Karya ini menjadi penanda kembalinya Tulus sejak terakhir menghadirkan album Manusia pada tahun 2022 silam. Menjelang perilisan, Tulus sempat memancing rasa penasaran publik melalui unggahan potongan artwork bernuansa hijau di media sosial. Ia juga menuliskan kalimat singkat, sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026, yang membuat para penggemar menantikan karya terbarunya. Dalam keterangan resminya, Tulus mengungkapkan bahwa Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui lagu ini, ia mengajak pendengar untuk berdamai dengan berbagai emosi yang muncul sekaligus tetap melangkah ke depan. Pesan ini disampaikan melalui lirik yang sederhana, namun syarat akan makna dan dekat dengan kehidupan banyak orang. Tulus menekankan bahwa tidak semua perasaan harus segera disingkirkan, karena setiap individu memiliki proses dan waktu masing-masing untuk pulih. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat malam. Ketemu dengan Vivi di hari Rabu malam, teman Pro 2. Mengawali siaran kita dan mengawali juga bulan Juli ya. Harusnya sedari pagi ya, tapi it's okay. Perjalanan dengan Vivi baru aja akan dimulai nih, teman Pro 2. Dan kita bakal seru-seruan bareng di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam hingga pukul 12 malam nanti. Gimana kabarnya teman Pro 2 so far? Gimana bulan Juni kemarin? Apakah terasa cepat atau sangat lambat? Kembali lagi ya, menyesuaikan isi dompet sih sepertinya. Vivi gak menyinggung siapapun, Vivi menyinggung diri sendiri kok. Curhat ya jatuhnya kalau gitu ya. Oke deh, teman Pro 2, semoga yang lagi di perjalanan pulang, yang lagi rebahan, yang masih lembur tugasnya, kerjanya, atau yang sedang menikmati malam ini sembari ngopi, semuanya semoga dalam keadaan baik. Amin. Teman-teman driver online juga yang masih berjuang untuk mencari nafkah hingga melarut malam nanti, semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya, yang sedang mendengarkan RRI Pro 2 Kendari di malam hari ini. Dan teman Pro 2, seperti biasa di jam 7 malam kita berada di obrolan komunitas. Nah, jadi ini kita bakal bahas santai aja nih, komunitas-komunitas apa sih yang sedang tren teman Pro 2. Dan kali ini Vivi mau nyoroti salah satu hobi, yaitu hobi menulis. Atau lebih tepatnya ini bisa disebutnya kalau kata anak-anak sekarang sih journaling nih teman Pro 2. Jadi ternyata sekarang tuh hobi menulis itu yang dulunya hanya coret-coret ya, Bu, hanya. Yang dulunya tuh kita taunya kalau hobi menulis itu ya ada buku, kemudian pulpen, dan kita menulis di setiap lembar-lembar buku itu ya teman Pro 2. Tapi ternyata itu sekarang berkembang nih, jadi ruang untuk bertemu juga, ruang cerita juga, bahkan ruang untuk mereka, oh ini rumah kedua aku nih. Nah sekarang ada yang namanya komunitas journaling teman Pro 2. Dan ini menjadi tren juga di kalangan anak muda. Kalau kita dengar kata journaling, mungkin ada yang langsung kepikiran ya teman Pro 2, buku estetik, stiker lucu atau tulisan warna-warni. Tapi ternyata journaling sekarang tuh itu jauh lebih luas nih teman Pro 2. Jadi ada yang nulis untuk healingnya, ada yang buat gratitude journalnya, ada yang buat mood trackernya, ada juga yang datang ke komunitas ya hanya untuk duduk bersama orang-orang dan menulis juga. Kenapa sih aktivitas yang kelihatannya sepi ini justru ramai diminati teman Pro 2? Tentunya Vivi udah punya jawabannya. Vivi bakal share ke kamu teman Pro 2 hingga pukul 8 malam nanti. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman Pro 2, kalau bahas tentang jurnal ya, ini kita mau bahas tentang komunitas yang sedang tren juga, yaitu komunitas journaling. Ada banyak di setiap daerah, Kota Kendari juga ada nih teman Pro 2. Tapi kalau dulu ya, jurnal itu identik sama buku harian rahasia, diary itu biasanya, nah, bukan diare ya teman Pro 2, Dear Diary. Nah, yang ditulis diam-diam, disimpan rapat, kalau bisa digembokin karena takut dibaca orang. Sekarang itu beda nih, journaling ini berkembang jadi cara anak muda memahami diri sendiri. Bentuknya macam-macam. Ada yang menulis target hidupnya, ada yang bikin catatan emosi, ada juga yang menggambar, ada juga nih yang tempel-tempel foto, stiker, bahkan ada yang menulis satu kalimat saja setiap harinya. Yang menarik, tren ini tuh muncul di tengah kehidupan yang serba cepat ya. Setiap hari kita dibanjiri notifikasi, harus cepat jawab, harus cepat bergerak, harus cepat terlihat produktif. Dan journaling seperti mengajak orang berhenti sejenak, bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk mendengar nih isi kepala sendiri. Karena ternyata kita sering tahu kabar semua orang, tapi lupa nih untuk tanya, aku sebenarnya lagi capek karena apa ya? Well, teman Pro 2, yang bikin menarik lagi, anak muda sekarang tuh tidak hanya journaling sendirian. Mereka tuh buat komunitas, konsepnya ini sederhana. Ketemu, bawa alat tulis, duduk manis, menulis, bahkan sudah ada loh event-event yang mengadakan kamu cukup membayar seberapa gitu ya biayanya, misalnya 100.000 nih teman Pro 2, atau bahkan ada yang terjangkau juga di under 100.000. Lalu kita sisa datang aja, ketemu dengan orang-orang baru, dan ngejurnal bersama nih, journaling bersama. Karena semua alat dan bahannya udah disiapkan nih teman Pro 2. Kadang kita di komunitas ini tuh tidak banyak bicara ya teman Pro 2, tapi ya di situ nyamannya. Karena ternyata tidak semua pertemanan itu harus rame akan suara. Ada ruang yang tidak menuntut kita tuh jadi lucu, tidak menuntut harus update pencapaian. Ya cukup kamu hadir dan menulis. Nah, di komunitas journaling ini juga sering jadi ruang aman nih teman Pro 2. Karena ketika orang lain itu sibuk menunjukkan hasilnya, di jurnal orang bebas ya menuliskan prosesnya. Mungkin itu kenapa nih banyak anak muda yang mulai tertarik teman Pro 2, karena sebagai anak muda juga ya, kita ada rasa capek selalu tampil kuat gak sih teman Pro 2. Kadang kita juga butuh nih yang namanya tempat untuk jujur ke diri sendiri. Karena kalau bicara kamu capek, ya udah ditulis aja di jurnal teman Pro 2.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh.

Teman Pro juga tidak bisa kita pungkiri ya, media sosial saat ini tuh punya peran yang sangat besar. Kita sering tuh lihat video meja rapi, pena warna-warni, lampu yang warm atau hangat ya, dan juga jurnal yang estetik. Dan itu ya tidak salah nih Teman Pro juga, karena visual ya memang menarik, tapi jangan sampai kita berpikir journaling itu ya harus estetik, harus cantik. Karena ya kembali lagi ke inti dari journaling itu bukanlah hasil, tapi prosesnya. Kalau mau hanya tulis, hari ini saya capek, itu juga jurnal termasuk ya. Kalau mau tulis satu kata pun, itu juga cukup nih Teman Pro 2. Kadang kita terlalu fokus ya, buat hidup terlihat bagus, padahal yang kita butuhkan sebenarnya ya mengerti ke perasaan sendiri. Jadi kalau selama ini merasa, ah saya gak bisa journaling karena tulisanku jelek, eits, tenang, tidak ada aturan, jurnal itu bukan ujian ya kawan. Ada satu hal menarik lagi ya Teman Pro 2, di era digital orang tuh makin terkoneksi kan, tapi tidak selalu nih merasa dekat. Dan komunitas journaling ini muncul nih sebagai alternatif, karena mereka tidak ketemu untuk pamer ya, tapi memang hadir karena punya keinginan atau bisa dibilang minat yang sama nih Teman Pro 2. Kadang ada sesi tulis dalam waktu 10 menit, lalu sharing kalau mau. Kalau tidak mau juga ya it's okay. Model interaksi seperti ini ternyata mulai disukai juga, karena tidak semua orang nyaman dengan keramaian. Dan komunitas seperti ini mengajarkan ya kalau diam juga bentuk komunikasi. Mungkin bukan tentang menemukan teman sebanyak-banyaknya nih, tapi menemukan yang buat kita tuh tidak capek jadi diri sendiri. Lantas bagaimana sih caranya untuk memulai journaling ini tanpa ribet Teman Pro 2? Mungkin nanti Vivi share, atau sekarang nanti aja deh ya Teman Pro 2. Kita mau dengar dulu nih beberapa lagu yang udah disiapin MD kita pastinya. So pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Proi 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Proi 2, kalau malam ini ada yang jadi penasaran ya, bagaimana sih cara memulai journaling itu? Ya, simple aja. Tidak perlu notebook yang mahal, tidak perlu alat yang lengkap. Coba mulai dari 3 pertanyaan dulu. Hari ini, apa sih yang buat kamu senang, teman Proi 2? Atau mungkin ada yang membuat kamu lelah sekali di hari ini? Atau apa nih yang menjadi mimpi kamu? 3 kalimat saja, atau bikin format, hari ini aku merasa tik-tik-tik-tik-tik, bla bla bla bla, kamu yang tentuin sendiri. Hari ini ya, misalnya aku merasa sangat bahagia, atau misalnya hari ini aku belajar dari kesalahan yang kemarin, atau mungkin hari ini aku bersyukur karena masih dipertemukan orang-orang baik. Selesai. Udah, tidak harus setiap hari teman Proi 2, karena tujuan journaling itu bukan disiplin berlebihan, tapi membangun kebiasaan mendengarkan diri sendiri. Nah, karena sekarang journaling itu lagi tren juga nih teman Proi 2, mungkin kadang muncul nih tekanan-tekanan baru. Harus konsisten, harus estetik, harus penuh. Padahal itu tidak benar nih teman Proi 2. Kalau seminggu tidak nulis ya tidak masalah, kalau halamannya kosong ya tidak apa-apa. Karena hidup juga tidak selalu penuh cerita kan. Dan jurnal bukan alat untuk membuktikan kalau kita itu produktif, tapi tempat untuk menerima kalau kita ini manusia. Semua ini manusia di tempat Proi 2 ya. Apapun yang menjadi pekerjaan kamu, ingat lagi, kamu ini adalah seorang manusia. Ada hari sibuknya, ada hari biasanya, ada hari yang bahkan tidak ingin kita jelasin nih teman Proi 2. Dan itu semua valid. Well, di obrolan komunitas ini, teman Proi 2 dari komunitas journaling, kita juga jadi belajar. Ternyata journaling itu bukan hanya sekedar tren saja, tapi mungkin ini menjadi respon nih sebagai anak muda terhadap dunia yang terlalu ramai. Karena ketika semua orang itu bicara ya, kadang tuh kita hanya butuh nih tempat untuk didengarkan. Dan menariknya, ruang itu sekarang hadir lewat komunitas. Bukan untuk mengubah siapa diri kita ya, tapi supaya kita ingat juga siapa diri kita. Supaya kita ingat, bukan untuk mengubah. Kalau malam ini, sebelum tidur nanti, boleh deh dicoba nih teman Proi 2, kebiasaan kamu yang waktu masih kecil-kecil itu. Menuliskan Dear Diary, boleh ya. Tapi mungkin lebih versi dewasanya nih teman Proi 2. Siapa tahu dari satu halaman kecil itu kita mulai lebih kenal kan dengan diri sendiri. So teman Proi 2, obrolan komunitas kita cukupkan di pukul 8 malam nanti. Nanti juga kita akan bergabung dengan RRI Proi 2 Jakarta. Ada Project Pop teman Proi 2. Wah, angkatan milenial kayaknya ini menjadi waktu kamu dan juga baby boomer maybe, atau mungkin Gen Z dan Gen Alpha sudah cukup familiar dengan lagu Project Pop. Salut deh ya teman Pro 2. Anyway, nanti ada kita bergabung di jam 8 malam hingga pukul 9 malam. Kita ada musik live chat bersama Project Pop di RRI Pro 2 Jakarta, tentunya di relay di seluruh Pro 2 se-Indonesia, termasuk di RRI Pro 2 Kendari. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini, spesial sekali, gue nemenin lo tentunya. Tapi gue gak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Berdua FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman berdua. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman berdua. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga nggak komplit banget ya.
0: It's okay, nggak apa-apa dong tentunya. Oke, malam hari ini udah ada bersama kita ada Bang Odi, ada Bang Ujo sama Kak Tika tentunya di malam hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong? Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya?
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Misalnya nih, kita melihat kita sebagai grup, melihat ke belakang 2 tahun, itu aja pasti nih, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun, gokil. Anak
1: kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project. Teman Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Ya. Tahu P Project itu adalah kayak
2: kelompok
1: kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre
1: Ladiloket. Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kamilah.
0: Asik.
1: Dengan konsep yang beda ya. Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin
1: baru.
2: Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Hibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
1: yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya nggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita satu kata.
0: Aduh.
1: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. seru, seru, seru. Aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak, jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage. Betul. Makan bareng
0: gitu. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow, oke. Okay. Ya.
1: Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Karena
0: selain betul. Kita bisa jadian. Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin progresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut. Lagi musim alternatif, ya. Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang pasti
1: sekarang kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio
1: harus punya demo.
0: Oh, iya bener.
2: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Semudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Gitu sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Bro, gue anak metal bro.
2: Tampo metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, Metal atau Dukem nih?
1: Kita kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga.
2: Kalau dulu apa parfum on masih ada sih, kita bertiga
0: ya. Tiga. Oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, Dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang Dugem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang Dugem. Iya.
1: Apa kalau sekarang anak sekarang
0: bilang apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja gitu. Bener.
2: Party
0: bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus Dugem, terus ada Dangdut is the Music of My Country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. Juga ada gitu. Emang itu ya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu bener banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik tone ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar-benar.

0: Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Sama kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet. Allah atau apa kan?
2: Itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih gitu loh? Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya sih, benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja Day. Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar
0: Semua
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
0: Sini buatan. Oke.
1: Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu
3: sedikit,
1: yang
3: sedikit atau satu-satunya.
1: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Oh menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Itu dia. Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday. Kan?
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Produa FM ya. Karena
2: yang lagi dengerin juga temen Produa pasti ada yang lagi birthday. Nah,
0: iya loh. Kan? Itu dia bener, makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
0: Ah iya sih bener. Siapa sih yang masih inget ya?
3: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya?
0: Okay.
3: Itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar. Kalo sekarang lebih ke gini,
3: aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
3: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, benar sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul.
2: Kan? Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu gitu karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
3: Nah, di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
3: sehat, panjang umur.
0: Itu
3: kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
3: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikin surprise entah di mana.
2: Iya.
3: Yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Bisa ditiup.
3: Iya, kita rekam.
1: Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu ya mungkin ya kita kangenin juga gitu tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita nggak ngarepin apa-apa lagi, tapi kalau nggak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, bener. Walaupun bilangnya, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai aja, tapi juga sedih juga gitu kalau nggak ada yang ngucapin, iya. Ya kan? Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul yes. Ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
4: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Pop itu, selamat betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Iya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Senang.
0: Besar
1: senang,
0: ya.
1: Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes,
1: kan?
0: Betul.
3: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
3: Ya, udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonserannya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish. Yes. Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar. Gitu. Oke.
1: Itu yang paling utama, dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini. Terlihat bijaksananya.
1: Tua. Karena kalau kita berpikir, aduh,
3: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmati konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya 30 ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Ya. Wih. Ayo
3: dong.
0: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia ya. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Kemop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
3: dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
0: Dan betul, harapannya
2: adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday. Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Ada.
0: Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
2: Thank you banget.
0: Thank you banget ya. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye-bye teman Pro 2.
2: Bye semuanya teman Pro 2.

90,8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, siaran kembali di RRI Pro 2 Kendari bersama Vivi, temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 malam kita berada di segmen sharing time. Kali ini teman Pro 2, sayang sekali kita belum bisa terhubung nih dengan Kak Titi ya. Belum bisa bersama sih lebih tepatnya. Jadi semoga nanti di next Rabu ya kita bisa bersama Kak Titi lagi nih teman Pro 2. Dan kali ini sharing time-nya bareng Vivi dulu di hari Rabu malam ini teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari teman Pro 2. Setelah tadi kita ikuti bersama ya musik live chat bersama Project Pop. Nah, teman Pro 2, jam segini tuh biasanya dunia tuh mulai pelan-pelan nih. Dalam artian kalau siang hari itu kayak ramai dengan kesibukan. Nah, kalau malam gini tetap juga nih orang pada sibuk, tapi tidak semua, tidak seramai di siang hari. Tapi biasanya yang ramai itu justru apa? Pikiran ya. Entah itu tentang pekerjaan yang belum selesai, tentang pesan yang mungkin belum dibalas, tentang tanggung jawab yang rasanya selalu datang ke orang yang sama. Dan mungkin malam ini ada satu kalimat yang seringkali muncul di kepala kamu teman Pro 2. Misalnya pikiran, sebenarnya saya sangat capek, tapi kalau bukan saya yang gerak, terus siapa lagi? Kalau iya teman Pro 2, kamu sedang dalam pikirannya rame dengan pertanyaan seperti itu, yuk kita bahas bareng yuk teman Pro 2 di sharing time malam hari ini. Karena ternyata terbiasa kuat itu bukan berarti kita tidak pernah lelah ya. Terbiasa mengurus semuanya sendiri juga bukan berarti semuanya baik-baik saja. Malam ini kita akan bahas tentang orang-orang yang terlalu sering jadi andalan sampai lupa kalau dirinya juga butuh ditolong. Apakah kamu salah satunya teman Pro 2? Pastiin kamu gabung bareng Vivi di malam hari ini melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari ataupun juga di @rri_kendari double E. Stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Teman Proy 2, ada mungkin orang yang dari luar kelihatannya, wah hebat banget nih orang. Kalau ada masalah, dia yang maju. Kalau ada yang lupa, dia yang ingat. Kalau keadaan berantakan, dia yang bereskan. Sampai akhirnya tuh semua orang terbiasa bergantung dengan orang hebat ini. Tapi yang sering tidak terlihat adalah orang seperti ini jarang punya ruang nih untuk bilang, saya juga capek loh. Karena lama-lama muncul keyakinan kalau dia berhenti, semuanya ikut berhenti. Padahal kenyataan tidak semua hal harus ditanggung sendiri ya teman Proy 2. Kadang tuh kita terlalu lama jadi orang yang kuat sampai lupa rasanya meminta bantuan. Dan di sharing time kali ini, kalau kamu lagi ada di posisi itu, coba deh tanya dulu ke diri kamu, apakah kamu benar-benar sanggup? Atau selama ini kamu tidak merasa punya pilihan nih teman Proy 2. Dan kalau dipikir-pikir juga, kenapa ya kita bisa sampai terbiasa mengurus semuanya sendiri? Yang ditakutkan nih teman Proy 2, hal yang sebenarnya bukan kewajiban kamu, bukan yang harusnya kamu lakukan, namun ketika orang terbiasa akan dibantu dengan kamu, itu berasa kamu yang punya tanggung jawab itu. Tentunya itu akan merugikan ke diri sendiri ya teman Proy 2. Kenapa kita terbiasa mandiri-mandiri dalam artian mengurus semuanya sendiri? Apakah karena kita memang mampu? Atau sebenarnya keadaan kita nih yang membentuk kita seperti itu? Ada orang yang tidak memilih jadi mandiri, dia dipaksa, mungkin dari kecil terbiasa menyelesaikan sendiri. Terbiasa tidak merepotkan, terbiasa menahan karena merasa tidak ada yang bisa diandalkan. Dan tanpa sadar, kebiasaan itu ikut terbawa deh sampai sekarang. Akhirnya ketika sudah dewasa, minta bantuan itu, kayaknya itu rasa yang aneh, terasa aneh, rasanya janggal. Bergantung terasa menakutkan, percaya sama orang jadi sulit, bukan karena tidak mau, tapi karena terlalu lama percaya kalau satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan diri sendiri, ya diri sendiri. Padahal mandiri itu baik, yang melelahkan adalah saat kamu merasa harus selalu kuat.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Teman proyek dua, teman terbaik kamu. Ada jenis lelah yang tidak bisa tidur lalu sembuh ya. Tidur 8 jam, bangun ya rasanya tetap kayak, aduh, pengen tidur lagi deh. Kerjanya mungkin selesai, tapi rasanya tidak lega. Karena yang habis bukan tenaga, tapi energi mental, teman proyek dua. Terlalu sering ambil keputusan, terlalu sering berpikir semaunya sendiri, terlalu sering menjadi tempat sandaran, dan yang berbahaya, orang seperti ini tuh sering tetap terlihat baik-baik saja. Masih ketawa, masih aktif, masih produktif, sampai suatu hari hal kecil saja bisa saja terasa berat. Bukan ya karena lemah ya teman proyek dua, tapi ya karena sudah terlalu lama menahan. Mungkin yang menjadi pertanyaannya, kenapa ya kita sulit untuk bilang kalau sebenarnya kita juga butuh bantuan nih teman proyek dua.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi aduh.

Teman Pradua, teman terbaik kamu, ada kalimat yang sering kali itu muncul nih di kepala. Coba ingat-ingat, mungkin malam ini muncul. Seperti, ah mau cerita, ah gak usah deh, ah jami. Atau mungkin nanti malah bikin orang lain kepikiran lagi. Saya bisa handle sendiri kok. Udahlah, aku bisa, aku pasti bisa sendiri. Nah, padahal mungkin orang-orang yang sayang sama kamu tidak pernah minta kamu jadi kuat terus nih teman Pradua. Kadang mereka cuma tidak tahu kamu sedang kesulitan. Karena selama ini yang mereka lihat ya, kamu selalu terlihat bisa. Minta bantuan itu bukan gagal, minta bantuan itu beri ruang nih untuk orang lain tuh hadir. Dan percaya, tidak semua kedekatan dibangun dari memberi. Kadang hubungan juga tumbuh dari belajar menerima. Tapi kalau sudah terlalu terbiasa sendiri, bagaimana caranya memulai pelan-pelan untuk berubah? Mungkin kamu tidak harus berubah besar ya di malam hari ini, langsung berubah drastis, tidak mungkin, mustahil ya teman Pradua. Mulai dari yang kecil saja dulu. Kalau capek ya bilang capek, kalau tidak sanggup jangan langsung bilang iya. Kalau butuh ditemani coba cerita. Karena selama ini mungkin yang membuat kamu lelah ya bukan tanggung jawabnya nih teman Pradua, tapi keyakinan bahwa semuanya itu harus selesai lewat tangan kamu. Padahal hidup bukanlah lomba siapa yang paling kuat. Hidup juga tentang tahu nih kapan berhenti dan kapan menerima bantuan. Dan ada satu hal yang sering kita lupa nih teman Pradua. Orang yang paling sering kita abaikan saat sibuk menyelamatkan semua adalah diri sendiri.

Teman terbaik kamu, teman Predue. Sebelum kita mengakhiri segmen sharing tema malam hari ini, coba bayangin dulu deh ya. Kalau ada teman kamu yang bilang, saya capek, tapi kalau bukan saya, siapa Mi lagi? Kemungkinan besar kamu bakal bilang apa nih? Tidak apa-apa, istirahat. Tidak semua harus kamu kerjakan. Jadi kalau harus bilang begitu nih teman Pro 2, kenapa kalimat itu biasanya sangat sulit untuk disebutkan, bahkan untuk ke diri sendiri lebih tepatnya. Kalau ke orang lain sangat gampang, istirahat saja dulu, tidak semua harus kau yang kerjakan. Tapi kalau kita yang berada di posisi itu, kayaknya rasanya tidak enak untuk membilangkan itu ke diri kita ya teman Pro 2. Kita tuh seringkali penuh pengertian ke orang lain, tapi tanpa sadar kita keras ke diri sendiri. Padahal ya kita sama-sama di posisi itu juga, pernah di posisi itu. Boleh istirahat, boleh bingung, boleh tidak selalu punya jawaban ya teman Pro 2. Karena nilai kamu tidak ditentukan dari seberapa banyak yang kamu tanggung. Dan teman Pro 2, ada satu hal mungkin yang mungkin perlu kamu dengar. Untuk kamu yang akhir-akhir ini capek diam-diam, yang tetap jalan meski tenaganya sudah tipis, yang selalu bilang, aku bisa, saya bisa, padahal dalam hati berharap ada yang bilang, sini, aku bantu kamu, sini, saya bantu. Terima kasih, karena sejauh ini kamu sudah bertahan, tapi mulai malam ini, coba pelan-pelan berhenti menganggap semua harus kamu tanggung sendiri. Tidak semua hal harus selesai hari ini ya, teman Bro 2. Tidak semua masalah harus kamu pecahkan sendiri. Dan kamu tidak harus menunggu untuk benar-benar hancur dulu, baru beristirahat. Kalau malam ini yang bisa kamu lakukan hanya istirahat dan mengembalikan tenaga, itu juga cukup. Karena kadang bertahan bukan tentang terus berjalan, tapi tahu kapan harus berhenti sejenak. So, teman Bro 2, kita cukupkan sharing time di pukul 10 malam nanti. Tentunya Vivi masih temani kamu hingga pukul 12 malam. Nanti bakalan ada story in radio. Vivi bakal hadirkan beberapa kisah yang menarik juga untuk teman Pro 2. Tentunya hingga jam 11 malam story in radionya. Lalu kita lanjut lagi di Jazz Music. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

0: Story in Radio. Malam ini dunia terasa tenang. Lampu-lampu redup, suara kota mulai mereda, dan hanya suara angin yang sesekali terdengar. Di saat seperti ini, kita sering mulai berpikir tentang pagi, tentang hari esok yang belum datang, tapi sudah menunggu. Tentang peluang baru, tentang hal-hal yang ingin kita capai, atau hanya tentang secangkir kopi hangat yang akan menenangkan hati. Malam ini mengingatkan kita bahwa pagi bukan cuma tentang jam di dinding. Pagi adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki yang kemarin, kesempatan untuk mencoba lagi, dan kesempatan untuk memulai dengan hati yang lebih tenang. Jadi, meski malam ini lelah, biarkan pikiranmu damai, biarkan tubuhmu beristirahat, karena besok pagi akan datang dan kamu akan punya kesempatan lagi untuk menata langkah dengan semangat baru dan senyum yang lebih tulus. Malam ini adalah jeda dan pagi esok adalah janji yang menunggu.
1: Story in Radio.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Story in Radio. Kadang kita menyibukkan diri bukan karena kita senang, tapi karena kita ingin lari dari sesuatu. Lari dari rasa sedih, lari dari kenangan, atau lari dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani kita jawab. Kita isi hari-hari dengan pekerjaan, tugas, chat yang tidak penting, bahkan scroll media sosial tanpa henti. Agar tidak sempat berhenti mikir, agar tidak sempat merasakan hampa. Tapi malam ini saat semua bunyi mulai reda dan lampu-lampu kota pelan-pelan meredup, seringkali kita sadar, kesibukan itu tidak bisa menghapus rasa. Ia hanya menunda pertemuan dengan diri sendiri. Menjadi sibuk itu tidak salah. Kadang memang perlu agar kita bisa tetap berdiri, tetap bergerak, tetap merasa hidup. Tapi penting juga untuk berhenti sebentar. Tarik napas, lihat diri sendiri dan tanya apa yang sebenarnya aku lari darinya. Karena menyibukkan diri boleh, tapi menghadapi diri sendiri itu jauh lebih berani. Dan malam ini sebelum tidur, biarkan hati bicara, biarkan pikiran tenang. Nanti besok saat kesibukan kembali memanggil, kamu akan lebih kuat, lebih sadar, dan siap menjalani hari tanpa harus lari dari apapun.
1: Story in Radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, hidup itu seperti musim. Ada musim terang dan hangat. Ada musim gelap dan sunyi. Ada musim yang penuh tawa. Dan juga ada musim yang hanya diisi kesedihan. Kamu mungkin sedang berada di musim yang berat saat ini. Segala sesuatu terasa sulit, lelah terasa menumpuk, dan harapan seolah menjauh. Tapi percayalah, setiap musim itu punya waktunya sendiri. Musim gelap akan berganti dengan terang, musim hujan akan digantikan sinar matahari, dan kamu akan menemukan kebahagiaan yang mungkin saat ini terasa jauh. Menerima musim hidup yang tidak selalu indah bukan berarti pasrah. Itu berarti kamu mengerti bahwa hidup bergerak dan kamu sedang belajar bertahan dan bertumbuh di setiap musimnya. Malam ini, tarik napas, rasakan dirimu di sini dan sekarang, dan yakinkan diri sendiri, musim ini akan berlalu dan kamu akan lebih kuat saat menghadapi yang berikutnya. Story in radio.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Teman Pro 2, saja kami hadirkan sajian jazz musik ke ruang dengar kamu sebagai teman istirahat kamu di malam hari ini hingga pukul 12 malam nanti. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Baik itu melalui frekuensi 90.8 FM ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming di rri.go.id. Sajian jazz musik hadir sebagai teman istirahat kamu, teman Pro 2. Hingga pukul 12 malam nanti. Selamat mendengarkan.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu, RRI Kendari, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RR Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RR Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 2 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98 FM, Pradu RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pradu, selamat pagi. Selamat kembali mendengarkan Pradu RRI Kendari dengan ragam informasi dan juga playlist yang akan selalu hadir ke dengar kamu sambil pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Bersama dengan Nisa di Spada, selamat pagi teman Pradu. Kita sampai pukul 10 nanti teman Pradu ya. So, dengarkan terus di 98 FM atau via mobile application kita RRI Digital. Kamu juga bisa terus dengarkan kita via streaming di www.rri.co.id. Pagi hari ini teman Pradu, kita awali lagi dengan Inspira Kalbu dan juga rangkaian jazz music sampai pukul 6 nanti. Stay tune with me di Pradu FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Mari merenungkan, menghayati firman Allah di bawah ini. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Quran merupakan sebab yang paling jelas untuk meraih kebahagiaan. Sebaliknya, meninggalkan Al-Quran adalah sebab utama datangnya kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit dan penuh kegelisahan. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatan Allah adalah apa yang ada dalam kitabnya. Berpaling dari Al-Quran, apalagi mendustakannya, merupakan bahaya yang sangat besar. Akhir-akhir ini, banyak sekali berita-berita tentang bunuh diri. Bahkan pembunuhan, mencuri, selingkuh, narkoba, LGBT, dan perbuatan-perbuatan buruk yang semisalnya, yang kita selalu dengar dan mungkin membacanya. Ini adalah bukti yang nyata dari ayat di atas. Ini adalah diantara bukti kehidupan yang sempit, yang sulit dan penuh kegelisahan. Apa sebab semua ini? Tidak lain karena berpaling dari Al-Quran. Perlu diketahui bahwa kehidupan sempit, susah dan penuh kegelisahan itu dirasakan oleh orang yang berpaling dari Al-Quran. Walaupun kelihatannya dia memiliki banyak harta, memiliki pangkat dan jabatan, serta dia mendapatkan kehidupan kemudahan dalam hidupnya. Ini di dunia. Bagaimana dengan nasibnya di akhirat nanti? Para ulama menjelaskan, orang yang berpaling dari Al-Quran, di alam kuburnya akan mendapatkan siksa kubur. Kuburnya akan dipersempit, terkepung di dalamnya, dan tersiksa sebagai balasan atas sikapnya berpaling dari peringatan Rabbnya. Di hari kiamat nanti, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka pun diizinkan bertanya, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal di dunia dulu kami dapat melihat? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami yang memperingatkan kamu, namun kamu mengabaikannya, maka pada hari ini kamu pun diabaikan. Pendengar RRI yang sama berbahagia, perhatikan, renungkan ayat berikut ini. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyit lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Saudaraku, semoga Allah merahmati kita semua. Kira-kira bagaimana hidup kita jika Allah biarkan setan menyesatkan kita? Yang mana ini sebagai balasan atas berpalingnya kita dari Al-Quran. Bagaimana kira-kira hidup kita jika setan selalu menyertai kemanapun kita pergi, dan kita mengikuti setan dalam segala urusannya dan menaati segala yang setan bisikan kepada kita? Maka bisa dipastikan hidup kita amburadul, hidup kita tak tentu arah, kacau dan sebagainya. Akhirnya kita akan merugi, na'udzubillah. Saudaraku, Al-Quran yang agung ini merupakan rahmat terbesar dari Allah yang Maha Pemurah terhadap para hamba-hambanya. Bergembiralah saudaraku saat kita masih bisa memegang Al-Quran dan memandangnya. Manfaatkan waktu untuk membaca, mengkaji, mentadaburinya, dan terus berusaha mencintainya dan mengikuti petunjuknya. Jangan berpaling darinya, bahaya dan sangat berbahaya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Brian Yuliarto, melakukan kunjungan kerja ke SMA Unggul Garuda di Kecamatan Gonda, Kabupaten Konawe Selatan pada Rabu 1 Juli 2026. Kedatangan Menteri disambut langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semangeruka bersama Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Aris Badara serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung proyek progres dari pembangunan, kesiapan sarana dan prasarana, serta fasilitas pendukung lembaga pendidikan tersebut. SMA Unggul Garuda sendiri diproyeksikan menjadi salah satu sekolah unggulan nasional baru di wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Mendikti Saintek menerima pemaparan dari pihak pelaksana proyek mengenai perkembangan fisik bangunan di lapangan. Hingga saat ini realisasi pembangunan kawasan sekolah tersebut dilaporkan telah mencapai kisar 61%. Kawasan sekolah yang sedang dibangun meliputi gedung pembelajaran, kompleks asrama putra dan putri, serta area hunian kepala sekolah. Selain itu dibangun pula fasilitas hunian guru dan tenaga pendidikan, gedung multifungsi, kantin dan food court, fasilitas olahraga, serta berbagai sarana penunjang lainnya. Usai menerima pemaparan, Menteri bersama Gubernur dan rombongan meninjau langsung sejumlah titik pembangunan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target. Pemeriksaan berkala ini bertujuan agar spesifikasi dan standar mutu bangunan yang telah ditetapkan sejak awal terpenuhi dengan baik. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semangeruka menjelaskan bahwa kemitraan antar tingkat pemerintah merupakan kunci utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas. Kita beralih ke informasi berikutnya, guna menyelaraskan tata kelola pemerintah dengan kemajuan zaman, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan kegiatan lokakarya pengelolaan arsip berbasis teknologi. Kegiatan bertajuk workshop pengelolaan arsip melalui aplikasi Serikan di tahun 2026 ini berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari, diikuti oleh para pengelola arsip dari berbagai perangkat daerah pada Selasa 30 Juni 2026. Kita ke informasi yang terakhir, Jogja Netpack Asian Film Festival kembali menghadirkan JFF Market sebagai pasar film terbesar di Indonesia. Ajang ini berlangsung pada 28 hingga 30 November 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Kehadiran pasar film ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia, mempertemukan pelaku industri perfilman dari berbagai dalam maupun luar negeri, dengan membuka ruang kolaborasi bagi produser, sutradara, investor, distributor, pemilik intellectual property, hingga berbagai institusi industri kreatif. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pemerintah terus mendukung penyelenggaraan JFF Market sebagai salah satu langkah memperkuat industri perfilman nasional. Menurutnya Indonesia juga memperkuat kapasitas produksi, distribusi dan pembiayaan agar semakin banyak karya sinias tanah air mampu menembus pasar internasional. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Spada dengan Bagi-Bagi, bahas ini bahas itu.

0: Pradua Facebook mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Selamat kembali mendengarkan Pro 2 RRI Kendari ya. Di sepada pagi hari ini teman Pro 2 edisi 2 Juli 2026, kita ditemani dengan pagi yang hangat ya. Terpantau matahari mulai menyinari dengan tenang. Perlahan-lahan mengajak kamu teman berdua untuk yuk sama-sama bangkit lagi, sama-sama mulai aktivitas lagi di pagi hari ini teman berdua. Edisi hari Kamis kita ya, semoga menjadi Kamis manis untuk kamu menjalani hari ini. Jalani dengan baik teman berdua sambil terus dengarkan Pro 2 RRI Kendari dengan playlist merdu yang siap menemani ruang dengar kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, dengarkan di 98 FM atau via mobile application kita RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id.

saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih bersama ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 hari ini ya. Edisi liburan sekolah untuk kamu teman Pro 2 yang lagi nikmati libur sekolah. Enjoy your holiday dari Isa untuk kamu. Dan untuk kamu yang harus terus beraktivitas pagi ini, yuk teman Pro 2 bergegas. Sudah lepas 34 menit dari pukul 6 dan matahari pagi ini sangat cerah teman Pro 2, rasanya kayak menyambut kamu ya. Menarik-narik kamu teman berdua, ayo segera dimulai aktivitasnya. Dan untuk kamu yang sudah di perjalanan pagi hari ini, selamat menempuh perjalanan pagi kamu. Semoga selamat sampai di tempat tujuan kamu teman berdua ya. Dan rezeki yang baik semoga mengalir untuk kamu di pagi hari ini. Isa temani kamu di Spada sampai pukul 10 nanti teman berdua. So stay tune with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komit.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro2. Nah, teman Pro2 di sini liburan ya. Bawanya ingin mengobrol atau membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan liburan, teman Pro2. Nah, salah satunya ya transportasi, of course ya. Apalagi untuk kamu yang mau liburannya misalnya keluar kota atau bagian luar negeri. Of course ya, sarana dan prasarana yang mendukung akan bikin liburan kamu makin nyaman. Nah, hal ini juga teman Pro2 kemudian membuat pemerintah Indonesia ya melalui Kementerian Perhubungan berencana membangun 39 bandara baru sebagai bagian dari penguatan konektivitas nasional. Dengan penambahan tersebut, jumlah bandara udara di Indonesia akan meningkat dari 257 menjadi 296 bandara. Seluruh lokasi pembangunan teman Pro2 bahkan sudah ditetapkan dalam tatanan ke Bandar Udaraan Nasional untuk mendukung nih pemerataan akses transportasi udara di berbagai wilayah teman Pro2. Untuk pembangunan bandara baru ini ditujukan ya untuk memperkuat konektivitas antar daerah, terutama di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal atau yang kawasan 3T. Sekaligus mendorong juga pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan investasi. Karena kan kalau semakin banyak juga bandaranya teman Pro2, aksesnya semakin mudah, of course ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata serta investasi juga. Nah, Kementerian Perhubungan juga menekankan pentingnya pembangunan bandara yang mengutamakan keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim guna mendukung apa? Ya, mendukung sistem transportasi udara Indonesia di masa depan, teman Pro2.

teman berdua, teman terbaik kamu. Di pada pagi hari ini kita masih terus berlanjut sampai pukul 10 nanti. Masih dengan ragam informasi tentang kamu juga, teman berdua. Dan of course dengan playlist-playlist kita yang akan selalu menemani kamu di perjalanan pagi hari ini. Semoga menjadi penyemangat juga untuk kamu, teman berdua, memulai hari kamu dan menjalani hari-hari kamu dengan baik ya. Sekali lagi selamat hari Kamis manis untuk kamu, teman berdua, edisi 2 Juli 2026. Untuk yang sudah mulai beraktivitas, selamat melakukan aktivitas dengan baik pagi ini. Dan semoga dengan berbagai rintangan ya yang akan kamu hadapi mungkin di pagi hari ini, teman berdua, bisa dilalui dengan baik dan kembali dengan senyuman hangat kamu di perjalanan pagi hari ini.

0: pagi hari ini teman berdua, biar makin semangat saya juga mau putarkan satu lagu spesial untuk kamu. Lagu Indonesia Aku by Novella and Sadiqa Nasr, yang akan menemani ruang dengar kamu, bikin kita makin cinta lagi deh ya sama Indonesia teman berdua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sepada.
0: Selamat pagi teman Pro

0: satu Pro2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Edisi liburan sekolah teman Pro 2. Siapa nih dari kamu yang lagi nikmatin liburan sekolah di rumah, atau yang lagi sekarang lagi justru di perjalanan ya menuju ke berbagai tempat wisata teman Pro 2. Wih, seru ya kalau lagi liburan sekolah. Bawaannya ada yang jadi ingin sering jalan-jalan, atau ada yang bawaannya justru jadi lebih sering di rumah teman Pro 2. Nah, kalau kamu dikasih pilihan liburan teman Pro 2, kamu pilihnya yang mana nih ya? Ini berlaku juga ya untuk kamu yang hari ini masih dengan tumpukan kerjaan atau tumpukan tugas, belum dapat jatah libur teman Pro 2. Tapi kita berandai-andai deh ya. Andai kamu dikasih pilihan libur teman Pro 2, kamu tim yang mana? Lebih suka ke pantai, ke gunung, atau malas staycation di rumah? Nah, kamu bisa mention pilihan kamu ke kita teman Pro 2 ya, via WhatsApp di 082188303908, atau main ke Instagram kita, ke Instagram Pro 2 Kendari. Coba deh ya teman Pro 2, kamu pikir-pikir lagi, karena menariknya pilihan liburan ini ternyata bukan cuma soal tempat, tapi juga kasih gambaran tentang bisa jadi ya kepribadian kamu teman Pro 2. Secara psikologi, pilihan destinasi itu sering dipengaruhi karena kebutuhan emosional, misalnya lagi butuh healing, butuh tantangan, atau sekedar ingin santai dari rutinitas teman Pro 2. Makanya tiap orang jangan heran lah ya kalau punya gaya liburan yang berbeda-beda. Nah, kalau kamu coba deh dipikirkan matang-matang lagi teman Pro 2. Lebih suka dengar suara ombak di pantai, atau naik ke gunung cari udara segar, atau justru lebih pilih lebahan di rumah maksudnya teman Pro 2 ya. Nanti kita kupas satu per satu teman Pro 2 dengan pilihan liburan kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih dengan Isa yang temani kamu ya di Spades. Selamat pagi teman berdua. Kembali menyapa ruang dengar kamu di perjalanan pagi hari ini. Mana suaranya untuk yang sudah mulai beraktivitas teman berdua? Semangat beraktivitas di pagi ini ya. Dan untuk kamu juga yang pagi hari ini masih dengan keriuhan, masih dengan siap-siapnya yuk ya. Semoga bisa segera tuntas siap-siapnya biar nanti bisa segera mulai beraktivitas dengan baik juga teman berdua. Di perjalanan pagi hari ini bisa temani ruang dengar kamu. Masih dengan Spada, selamat pagi teman berdua. Nah, masih dengan pilihan yang populer ya kalau momentum liburan teman berdua. Sekarang kan lagi musim-musimnya libur sekolah, ada dari kamu yang mungkin lagi libur sekolah, ada juga yang lagi menemani anak atau menemani keluarga libur sekolah teman berdua dengan berbagai pilihan liburan. Kalau kamu tim yang mana? Lebih suka ke pantai kah? Ke gunung atau justru lebih suka rebahan teman berdua? Karena ternyata ya, masing-masing pilihan itu kalau dilihat secara psikologi itu punya apa ya? Punya tipe kalian tersendiri. Misalnya yang suka pantai, biasanya tipe orang yang suka ke pantai itu adalah tipe yang suka suasana yang santai, terbuka, dan yang suka dengan sosial. Pantai identik dengan suara ombak yang bikin relax dan suasana yang bikin jadi happy juga teman berdua. Yang kalau secara psikologi banyak yang mengaitkan pecinta pantai dengan kepribadian.

Ya tidak semua juga ya, ini kebanyakan saja. Karena ada juga misalnya yang ekstrovert tapi lebih suka ke gunung karena bisa mendaki rame-rame, misalnya teman berdua. Yang introvert lebih suka ke pantainya sendiri di tengah keramaian. Ya beda-beda juga ya teman berdua, tapi balik lagi secara umum seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau yang tim yang lebih suka liburannya staycation di rumah teman berdua? Kira-kira masuk ke mana nih menurut kamu?

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Masih di 98 FM, Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua ya, fakta psikologi dari liburan versi kamu nih. Tim pantai, tim gunung, nah sekarang ada tim yang staycation saja atau di rumah saja. Tapi jangan salah lah teman Pradua, yang beli di rumah juga biasanya punya alasan kuat. Karena itu tanda kalau tubuh bawaannya lagi butuh recharge energi dan kenyamanan yang maksimal ya. Nah, beberapa laman mengatakan dengan informasi dari psikologi juga teman Pradua, liburan di rumah bisa jadi bentuk self healing karena kita kayak lagi pilih lingkungan yang paling aman dan juga familiar. Jadi bikin tubuh kita itu kayak lebih relax lah ya teman Pradua ketika menikmati momentum libur. So, kalau kamu teman Pradua di momen liburan kali ini, tim yang mana nih teman Pradua? Boleh absen ke kita juga. Kamu bisa absennya via WhatsApp kita di 0821-8830-908 atau ke Instagram kita teman Pradua. Jadi kamu tim liburan yang mana nih?

0: saja kali ya.
1: N.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.